0: per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
2: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
3: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
2: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
7: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
8: kecil besar
7: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30. Jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
9: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
12: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
11: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
12: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
0: Ya, pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
8: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
0: Langsung cepat ditangani, iya.
12: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang ditip ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dipin dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
1: Laporan Khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17

0: Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah, saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pendengar mesti di Nundukan Pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan informasi seputar nilai tukar mata uang ringgit dan juga Singapura dolar. Ya, apalagi untuk Anda yang bakal berangkat ke Tawau Malaysia atau mau ke Singapura, atau juga yang baru dari Malaysia hari ini ingin tukar uang ringgit atau uang rupiahnya. Nah, kali ini saya akan hadirkan untuk Anda ya terkait dengan nilai tukar mata uang asing, uang Singapura dolar dan ringgit Malaysia hari ini. Pendengar, Singapura dolar beli di kisaran Rp13.719 per 1 dolar dan jual di kisaran Rp13.740 per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.436 per 1 ringgit dan jual di kisaran Rp4.454 per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga Rp2.615.852 per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

0: Julin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Nunukan pagi ini. Penyakit mulut dan kuku atau PMK menyerang hewan berkuku genap atau terbelah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Ciri-ciri ternak sapi tertular PMK yaitu demam tinggi, hipersalivasi atau keluar air liur banyak dari mulut, lepuh pada gusi, lidah, dan mulut sapi seperti sariawan. Teracak atau kuku kaki terlihat ada nodul dan akan mengalami kepincangan hingga kadang kuku terkelupas dan sapi ambruk, sapi gemetaran atau tremor. Pada hewan ternak muda, bisa mengakibatkan kematian yang disebabkan tingkat morbiditas atau angka kesakitan mencapai 90 hingga 100%. Penularan sangat cepat dan masif disebabkan karena virus yang membuat sapi susah makan dan kondisi cepat kurus hingga drop. Tips untuk para peternak agar dapat melakukan pencegahan PMK, yaitu merawat hewan ternak dengan baik, meningkatkan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian pakan yang cukup dan tambahan vitamin, melakukan disinfeksi kandang dan orang-orang yang bekerja di kandang, serta segera melapor jika ada ternak sapi dan lainnya menunjukkan gejala mengarah pada PMK agar penanganan cepat dilakukan.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Dengan kembali masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan kalau kali ini di program Halo RRI, menyapa Anda semuanya yang telah bergabung kali ini. Silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 0811-5311-945 di program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Nah, untuk Anda semuanya yang sudah bergabung saat ini di program Halo RRI yang merupakan wadah bagi Anda, masyarakat Nunukan, untuk saling berbagi informasi, menyampaikan aspirasi hingga menjembatani Anda berbagai keluhan yang mungkin Anda temui di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum maupun layanan sosial. Karena kami percaya suara Anda adalah langkah awal menuju perubahan yang baik. Jadi silakan sekali lagi Anda bisa berbagi informasi, sampaikan yang menjadi keluhan Anda kalau fasilitas umum dan sosial di sekitar desa Anda atau lingkungan Anda banyak yang rusak atau perlu perbaikan. Anda bisa bergabung bersama kami di program Halo RRI.

lagi di program Halo RRI untuk Anda semuanya. Nanti bisa bergabung bersama di line telepon kami ya, bisa WA, bisa SMS juga boleh. Kalau ragu telepon langsung, silakan bergabung di line telepon di 0811 5311945. Nah, gimana nih kabar lingkungan di sekitar tempat tinggal Anda atau di wilayah Anda hari ini? Apakah jalanan di tempat Anda sudah mulus atau masih banyak berlubang ya, atau juga belum teraspal sama sekali? Anda bisa sampaikan di sini ya. Atau juga mungkin lampu penerangan jalan di depan rumah Anda yang masih terus padam jika malam hari. Kemudian juga tentunya ya, kita tahu kenyamanan beraktivitas itu sangat bergantung pada fasilitas umum dan sosial yang memadai. Namun tak jarang kita menemukan juga kendala di lapangan yang membuat kita merasa resah. Nah, untuk itu disinilah peran kami hadir ya, program Halo RRI, wadah bagi Anda para pendengar untuk menjembatani aspirasi, suara hingga keluhan Anda terkait dengan fasilitas umum dan maupun isu sosial di sekitar Anda. Jadi sekali lagi, jangan ragu untuk sampaikan berbagai keluhan Anda bersama kami di program Halo RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Halo RRI telah kami hadirkan temani Anda. Terima kasih tetap stay mendengarkan siaran kami di Nunukan Pagi hari ini. Dan saya kira dulu kebersamaan kita di Nunukan Pagi. Nantinya tim Nunukan Siang yang bakal menemani Anda dengan beragam informasi terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.
1: Dan inspirasi Pro 1.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Hai pendengar, hari menempuh Anda berada waktu menunjukkan pukul 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Rus Timur Salim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang kunjungan PKG rendah. Puskesmas Nunukan Timur intensifkan layanan jemput bola. Puskesmas Nunukan Timur mulai mengintensifkan layanan jemput bola karena masih rendahnya kunjungan masyarakat dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan capaian target sasaran program. Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Eka Aprina Lestari mengatakan, angka kunjungan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis masih sangat rendah. Bahkan jumlah warga yang datang ke puskesmas hanya berkisar 1 hingga 2 orang dan mayoritas merupakan peserta lama. Menurutnya, layanan jemput bola dinilai efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini sekaligus memudahkan akses pelayanan kesehatan di lingkungan tempat tinggal warga. Meski demikian, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan masih menjadi tantangan. Karena itu, edukasi terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu terus digencarkan guna mendukung keberhasilan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan. Baik pendengar, hari manapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, Aku Bukan Pilihan dan sebuah feature terkait tentang gayang senjata tradisional khas suku Tidung. Selamat mendengarkan.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, 1, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penakindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau

0: sudah mereka apa buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di keranya sana ada situs walayan namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk menunjukkan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
2: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019, tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita akan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan

0: yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nusantara insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kalau seperti dulu kan besi enggak ada, dari batu aja orang buat.
2: Muda-muda ini setiap ada pengrajin besi, mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita.
3: Kekuatan kita itu ada di sini.
4: Sejumlah peneliti menyatakan bahwa suku Tidung memiliki banyak kesamaan dengan suku Dayak. Salah satu kesamaannya adalah senjata tradisional berupa parang. Jika suku Dayak menyebut senjata tersebut sebagai mandau, suku Tidung menyebutnya gayang. Meskipun mirip, namun ada ciri yang bisa membedakan antara mandau dan gayang, seperti pada desain bilah pada sarung. Dari segi ukuran, gayang lebih panjang dari mandau pada umumnya. Selain itu, gayang juga terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan fungsinya, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pemangku Adat Dayak Tidung Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Ahmad ST.
3: Suku Tidung asli mengatakan mandau ini gayang. Tapi pada intinya gayang berasal dari mandau. Hanya Suku Tidung saja mengatakan mandau ini gayang. Jadi gayang ini terbagi dari 4. Terutama gayang dipakai jalan ke hutan. Dan kedua, gayang pakaian itu untuk pertahanan diri. Dan ketiga, gayang melantik. Gayang melantik itu untuk kita bercocok tanam, terutama berkebun, menebang pohon. Nah, dan yang selanjutnya yang keempat, gayang bangkung. Gayang bangkung itu kita bawa ke laut. Karena ke laut itu kita membutuhkan gayang bangkung, yaitu untuk memotong pohon, ya untuk membelah-belah ikan yang kita gunakan untuk makan di laut.
4: Gayang memiliki sisi historis dan filosofis menarik untuk diketahui. Ada jenis gayang yang dapat digunakan sehari-hari, dan ada pula gayang asli turun-temurun dari nenek moyang yang hanya dapat digunakan pada situasi untuk pertahanan diri ataupun pada saat ritual adat tertentu.
3: Gayang pakaian itu matanya polos. Tidak ada mata sebelah kayak begini. Ini kan ada mata sebelah nih. Ada mata sebelah. Ini kita pakai sebelah kanan. Kalau kita pakai sebelah kiri, agak-agak ganjil kita memakai. Nah, tapi kalau gayang asli yang kami simpan untuk pertahanan diri, gayang kami itu matanya polos, tidak seperti ini. Nah, hanya ini gayang untuk kita pakai memotong-motong pohon. Gayang untuk memakai pohon. Maka perbedaannya. Begitu juga gayang bangkung. Kalau bangkung itu agak lebar sedikit ini, dia punya ujung. Karena untuk memotong pohon itu biar berat sedikit kepalanya, ujung gayang.
4: Gayang khas suku Tidung memiliki berbagai struktur, seperti sarung bilah yang terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran. Selain itu, terikat pula kantong pais yang berisi pisau penyerut dan kayu gading yang diyakini dapat menolak binatang buas. Selain itu, pada gayang asli yang disimpan secara turun-temurun, terdapat bagian tubuh hewan yang telah dibunuh oleh nenek moyang untuk mempertahankan diri pada masa lampau, seperti rambut, taring, kuku, bulu maupun kulit hewan.
3: Karena gayang ini kita simpan sudah di ritual, bahkan gayang ini sudah pernah membunuh binatang. Maka kita ngambil itu, taringnya, bahkan kukunya, bahkan bulunya kita lengketkan di sini. Di sini. Maka inilah ada taring, ada rambut, ada bulu. Nah, kita simpankan di sini. Kebetulan pada waktu itu mungkin dikejar harimau. Nah, inilah gunanya gayang. Itu saya bilang untuk pertahanan diri. Kalau kita tidak pakai gayang, mau pakai apa sih? Yang jelasnya kita matilah diterkam.
4: Seperti halnya senjata-senjata tradisional lainnya, terdapat pula ritual pensucian gayang. Ritual ini diwarnai dengan ritual-ritual tertentu dan dilakukan pada bulan Safar dengan menggunakan prapen, dupa, kelapa muda, dan bunga mawar.
3: Kalau kita orang Tidung, penyucian besi ini pada waktu bulan Safar. Pada waktu bulan Safar itu, maka itulah orang-orang tua kita itu ritual untuk mensucikan parang-parang yang ada ini. Karena leluhur itu katanya kalau tidak disucikan nanti kualat ya. Kualat. Jadi disucikan, dibersihkan. Bahkan kami itu persiapan untuk membersihkan itu pakai kalau sekarang ini prapen ya. Pakai prapen, ada dupa, bahkan ada kelapa muda, bahkan ada bunga-bunga mawar. Untuk kita pakai ritual untuk mensucikan mandau atau gayang kita ini.
4: Abu Bakar, pengrajin besi di Nunukan, mengaku sampai saat ini masih membuat gayang. Ia belajar membuat bilah gayang dari sang paman pada saat dirinya masih duduk di bangku SD. Dalam seminggu, pria asli suku Tidung ini mampu membuat 2 bilah gayang. Tidak hanya dari besi biasa, bilah gayang juga ada yang dibuat dari batu gunung yang mengandung besi atau lebih dikenal dengan batu besi.
5: Kalau untuk saya sendiri enggak pernah belajar khusus.
6: Oh.
5: Cuma melihat sama paman aja. Kalau untuk sekarang sih masih malah yang memesan dari luar-luar daerah gitu. Kebanyakan lah dari luar daerah. Ya kalau untuk sekarang kebanyakan besi lah daripada yang lain kan. Kalau seperti dulu kan besi enggak ada. Dari batu aja orang buat.
4: Selain Abu Bakar, kami juga menjumpai pengrajin ukiran gayang yaitu Minjar Kasnika. Pria yang akrab disapa Ujang Ming ini telah mengukir banyak sarung gayang sejak tahun 2009. Namun dirinya mengaku telah belajar mengukir sejak SMP bersama sang kakek.
7: Kalau untuk mengukir ini ya bisanya itu dari tahun 2009. Cuman kalau ikut belajar itu sudah mulai saya SMP. Dari almarhum Kai, lihat-lihat terus belajar. Cuman bisanya bisa mengolah sendiri ukiran ini di tahun 2009 sampai sekarang.
4: Ukiran pada gayang pun memiliki filosofi masing-masing, seperti ukiran tanaman pakis, bunga kunyit, pegalian, lintah, dan bentuk-bentuk taring.
7: Setiap filosofinya berbeda-beda, Mbak. Terkadang kita ada memasukkan seperti pohon pakis ya. Pohon pakis, terus itu bunga kunyit, pegalian, ada lagi seperti lintah. Itu ada semua, lintah pokoknya serta taring menaring itu tadi. Bentuk taring, bentuk kuku hewan. Itu ada semua di situ. Yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau sudah pernah berburu hewan ataupun kita sudah pernah memotong hewan, ukiran itu yang salah satu dianggap sakral itu dari hewan. Salah satunya yaitu seperti beruang. Itu kan dia mempunyai kekuatan itu, Mbak. Beruang yang mempunyai kekuatan, makanya dimasukkanlah di situ. Nah, ada juga gayang ini, dia tidak langsung diukir. Separuh saja. Nanti setiap dia kalau di zaman dulu itu ada berburu dapat hewan ini yang dianggap kuat ataupun harimau seperti beruang, dimasukkanlah itu.
4: Saat ditanyakan mengapa kini pengrajin senjata tradisional khas suku Tidung berupa gayang sulit ditemukan, Ujang Ming pun turut menjelaskan.
2: Kami berharap itu yang muda-muda ini, setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita yang ada di Kabupaten Nunukan. Itulah sebenarnya, karena kalau sampai dikatakan hilang, memang tidak hilang. Cuman pengrajin-pengrajin ini juga sangat berharap generasi yang akan datang ini mau belajar. Itu yang sebenarnya kami harapkan.
3: Seluruhnya pemuda-pemuda yang generasi muda, marilah giat untuk mempertahankan harkat kita, harga diri kita dengan mandau ini sesuai dengan filosofi yang dulu. Karena filosofi yang dulu, apabila kita mengacungkan sebuah mandau, kekuatan kita itu

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan berkaitan dunia kesehatan. 5 dampak buruk memakai earphone secara berlebihan. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Mendengarkan musik memakai earphone sangat digemari. Selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik tidak perlu mengganggu orang lain. Namun, kebiasaan memakai earphone terlalu sering dapat menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik sangat keras setiap waktu. Suara musik berlebihan mampu merusak sel saraf pendengaran sehingga telinga kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Jika kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan. Karena itu, durasi penggunaan earphone sebaiknya dibatasi dalam volume musik diatur maksimal 60% agar kesehatan telinga tetap terjaga. Penting untuk tahu dampak buruk dari pemakaian earphone secara berlebihan agar kita lebih berhati-hati. Simak beberapa di antaranya. Pertama, satu, tinnitus. Tinnitus merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap hari. Beberapa peneliti menyebut paparan suara keras berkepanjangan dapat mempengaruhi tinnitus sehingga kemampuan pendengaran seseorang menjadi terganggu. Dua, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seseorang kesulitan mendengar suara secara normal setiap harinya. Pendengaran bisa jadi berkurang sensitifnya. 3. Potensi hilangnya pendengaran. Hal ini biasanya terjadi perlahan sehingga sering terlambat disadari. Seseorang bisa saja mulai menaikkan volume suara karena kesulitan memahami percakapan atau mendengar suara dengan jelas yang justru lebih berbahaya. 4. Infeksi telinga. Infeksi telinga dapat terjadi akibat penggunaan earphone terlalu lama karena meningkatkan pertumbuhan bakteri pada saluran telinga. Penggunaan earphone bergantian dan terlalu lama mampu menghalangi sirkulasi udara sehingga risiko infeksi telinga bisa meningkat. 5. Sakit pada telinga. Pemakaian earphone sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap harinya secara terus-menerus. Terkadang dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu juga muncul akibat penggunaan perangkat audio berlebihan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dampak-dampaknya. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nenukan kembali ada band Kau Auraku. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sigak Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
3: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere, pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya, untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
2: Jika Panuaho ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah Tung Urut Linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
3: Apakah itu diterima atau tidak? Itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. Kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau peti mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan 3 ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Mereka langsung sebut, belis kami sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
4: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita mau bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Hai, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 12 lewat 10 menit nanti kita akan mendengarkan siaran sholat Jumat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
4: Wa sallim wa barik ala asyrafil

0: الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم المحشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Dengan nikmat itu Allah beri kita kemampuan dengan hajat-hajat kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat secara berjamaah yang didahului dengan khutbah jemaah. Kita berharap dengan wujud kesyukuran kita, mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim penuh berkah kita hadiahkan kepada manusia pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi beserta keluarga para sahabat, insyaallah sampai kepada pengikut-pengikutnya yang istiqamah terhadap ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian, berusaha kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula kita berusaha sekeras mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nanti kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqi. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan sedekah dan infak, maka banyak sekali dalam Al-Quran Subhanahu wa taala Allah berfirman sebagai landasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فالكافرون هم الظالمون. Maksud daripada ayat adalah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah golongan orang-orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itulah satu di antara banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar sebagian daripada karunia yang dinikmati orang-orang yang merasa dirinya sebagai mukmin sejati dinafkahkannya untuk keperluan orang lain dari apa yang dia punya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kebagian harta benda untuk kepentingan yang dimaksud dalam istilah agama Islam dinamakan infak. Selain ayat tersebut di atas yang telah kami kemukakan, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam surat yang sama Al-Baqarah ayat yang berbeda 195, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak hendaklah jangan salah tafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan salah pengertian bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan itu akan hilang percuma. Tidak. Semua akan menjadi bekal kita di hari yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di akhirat kelak. Oleh karena itu, bagi mereka yang tersifat sifat-sifat bakhil, kikir, medit, dan yang serupa dengannya, secepat dan sesegera mungkin untuk menghilangkan sifat-sifat itu dari dirinya. Ingat, semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbatil muhabbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Maksud ayat adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 buah. Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapa yang disukainya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jemaah sekalian, menurut syariat agama Islam, segala sesuatu yang ada di atas alam ini, termasuk kekayaan seseorang dan harta benda yang menurut dia adalah miliknya, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak pemilikan yang mutlak adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanyalah sekedar menjaga harta itu dan bagaimana realisasi dan sosialisasinya dia di tengah-tengah masyarakat untuk memanfaatkan harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Al-Maidah maksudnya adalah kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang jelaslah bahwa harta benda itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa disangka-sangka lagi. Sedang manusia hanyalah diberi wewenang untuk menjaga sementara waktu. Ada waktunya Allah akan putuskan hubungan itu dengan datangnya kematian. Maka waspadalah menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Nantinya kelak akan kita peroleh hasilnya di hari yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang Banyak orang yang mengingkari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengaku bahwa apa yang diperolehinya adalah karena jerih payahnya. Dia lupa yang berkuasa di atas dunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Memang manusia diperkenankan untuk mengenyam kenikmatan yang ada di dunia ini. Tapi harus waspada. Hati-hati, lampu-lampu dan rambu-rambu dari Allah subhanahu wa ta'ala ada. Di mana-mana ada peringatan Allah. Dan di mana-mana ada musibah yang Allah berikan ke dunia ini sebagai kewaspadaan kita terhadap musibah dengan harta yang kita miliki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu 'alaykum ghadabi wa may yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa. Maksud ayat, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu dan janganlah melampaui batas dengannya, sebab hal yang demikian itu menyebabkan murka Allah kepada kamu. Barang siapa yang mendapatkan murkaku, niscayalah dia menjadi binasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain, dengan ayat yang begitu panjang, kami hanya akan membacakan terjemahannya. Maksud ayat adalah, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dalam di daratan tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun cukup bagi buah-buahan itu. Dan bagi mereka yang menirukan hal tersebut, Allah beri dia karunia-karunia seperti sungai-sungai mengalir kenikmatan di dalamnya. Dia mempunyai di dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api yang membara-bara, lalu terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada kamu supaya kamu memikirkan tentang hal tersebut. Sidang jamaah Jumat sekalian, betapa semua yang kita punya yang ada di dunia ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita menjaga dan mensedekahkannya kepada orang di luar diri kita sesuai aturan dalam agama Islam. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat dan beramal sepanjang masih hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li ma lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله حمدا كثيرا كما مر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهاد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمر بذلك إرشادا لنا وتعليما وتعظيما.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: أجمعين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Bersama kita mencatat Indonesia.
1: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia, dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kembali kami hadirkan terkait tentang BNPB catat 11 bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Rabu 13 Mei 2026 hingga Kamis 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama unsur terkait. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Karena itu masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Menurutnya, ancaman bencana masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, gerakan tanah, cuaca ekstrim hingga kekeringan. Salah satu kejadian yang mendapat perhatian ialah banjir di Kabupaten Tanah Datar pada Rabu 13 Mei 2026. Bencana tersebut berdampak pada 275 kepala keluarga atau 252 jiwa serta 122 unit rumah. BNPB menyebut kondisi banjir mulai berangsur surut, namun sejumlah wilayah masih sulit diakses akibat jembatan putus dan pendataan dampak masih terus dilakukan. Selain itu, kekeringan di Kabupaten Bondowoso berdampak pada 89 kepala keluarga. BPBD setempat telah mendistribusikan bantuan air bersih menggunakan 2 unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Sementara itu, gerakan tanah di Kabupaten Cilacap yang terjadi sejak Selasa 6 Mei 2026 berdampak pada 11 KK, dengan 4 KK diantaranya mengungsi. Kerusakan meliputi 3 rumah rusak ringan, 7 rumah rusak sedang, dan 1 rumah rusak berat. Di Kabupaten Kolaka Timur, banjir berdampak pada 282 kepala keluarga dan 276 rumah. Kondisi banjir dilaporkan telah surut. Sedangkan banjir di Kabupaten Kolaka berdampak pada 595 KK atau 2.062 jiwa serta 587 unit rumah. Genangan air kini surut dan warga mulai membersihkan rumah masing-masing. BNPB juga memantau aktivitas 3 gunung api berstatus level 3 atau siaga, yaitu Gunung Lewotobi Laki-Laki, Gunung Merapi, dan Gunung Semeru. Abdul Muhari menghimbau masyarakat terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, BPBD, dan BMKG serta melakukan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan ancaman bencana. Kesiapsiagaan dan respon cepat seluruh unsur menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan 2 buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu, kemudian Cobalah Untuk Setia dari Marsha Idol. Selamat mendengarkan.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya, ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Nah, setelah itu baru naik jujuran.
0: Apa namanya? Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
0: Nggak, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, mak? Itu cincin atau apa gitu
1: misalnya. Pokoknya lengkap, selengkap-lengkapnya
0: alat-alatnya,
1: pokoknya alat apa macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini,
0: apa saja, beras,
1: gulanya, minyaknya, tepungnya, apa, garam, ajinomoto,
0: semua dapur ya,
1: alat-alat dapur.
0: Ya, terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
0: Uang juga?
1: Ya, ada uang, cincin.
0: Cincin itu emas, cincin?
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Nah, setelah itu.
0: Nah, setelah jujuran itu, diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan. Diantar tempat perempuan. Gitu.
0: Setelah itu penentuan hari
1: pernikahan.
0: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya,
0: hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
0: Itu tidak bisa sembarang.
1: Enggak bisa, hari cari waktu hari anu apa? Bagus.
0: Hari yang baik.
1: Hari yang
0: itu
1: baik.
0: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa? Supaya aman.
0: Gitu. supaya langgeng barangkali
1: Ya, enggak langgeng kan.
0: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya anulah macam imam kah apa?
0: Imam.
1: Biasanya orang tua lah.
0: Orang tua. Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu di mana

0: Nah, ini berkukurnya tujuannya untuk apa? Berkukurnya?
1: Supaya kita kelihatan yang anu, cantik.
0: Iya. Nah, ini berkukur ini apa saja bahan-bahannya?
1: Berkukur. Beras, tepung beras, tepung ditumbuk, beras. Baru taruh yang harum-harum kan. Jam pandan harum.
0: Pandan.
1: Pandan harum.

0: Satu badan semua dikubur atau?
1: Satu badan semua dikubur. Buat anak lagi mau pengakitkan. Oh. Kayak pandan.
0: Jadi siapa saja untuk di...
1: Pokoknya siapa-siapa yang mau memukul.
0: Bebas ya? Tamu-tamu yang
1: datang. Tamu-tamu. Enggak juga. Dia pun orang di rumah. Bebas.
0: Boleh,
1: siapa yang mau memukul itu bebas.
0: Itu pupur kedua mempelai atau?
1: Kedua mempelai.
0: Okay.
1: Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar. Tikar tempatnya bang tadi. Ya itu kan berkembangan aja, enggak bersarung aja
0: besarung,
1: kan.
0: Ya.
1: Nah, karena perempuannya bersarung.
0: Iya.
1: Si prianya pakai

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kan kuku dilihat.
1: Warnanya ya, warna untuk alami.
2: Alami.
1: Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya. Nah,
2: ada berarti kayu tuh kan? Okay. Daun paci kayu tuh.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya.
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai
1: berpupur tadi.
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu
2: besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang. Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga mawar. Melati.
2: Ya, mawar ada. Baru ditutup kain kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa gitu.
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Tapi yang si perempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Iya. Penghiasan pengantin sudah di anu kan? Baru akad nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Salon,
1: dihias ya, dihias.
2: Salon.
1: Ini cewek, ini perempuan.
2: Ya,
1: mempelai perempuan ya, dihias.
2: Perempuan dihias. Okay. Di salon kan.
1: Setelah itu menunggu
2: anu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, itu dihias sambil menunggu
2: mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarakkan pakai anu tuh.
1: Apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Iya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di selawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya
2: ya, gitu. Adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
2: Untuk mempelai pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah.
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, diselawat dulu kan, diselawat. Yeah, yeah. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Ijab kabul.
2: Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan, yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti, yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan sholawat Nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu capin yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ya. Ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Malam pertama kan itu kan resepsinya sudah, iya. Kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
2: Tarian tidung sudah.
1: Iya.
0: Kiwon Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan Bendiu. Setelah acara Bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara Betamon. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara Betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara Betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
2: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi ke mertua.
1: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
2: Pergi nyembaloi.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Pigian bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
2: Ah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara bertamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria, maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamakan Kido Batu Gabut Lading, yaitu mempelai pria akan menginjak batu, gigit pisau, dan minum air putih yang bermakna keteguhan dalam menjalani keluarga.
2: Terus itu baru suruh injak batu.
1: Ya, injak batu ini seperti injak batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
2: Biasa, batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam manu itu tenang kan.
1: Seperti itu ya.
2: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah.
1: Yeah.
2: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
0: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara umum

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar radio manapun Anda berada. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang BMKG, gempa 4,0 Kuncang Selatan, Bayah, Banten. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,0 terjadi pada Jumat 15 Mei 2026. Gempa terjadi di wilayah selatan Banten, Bayah. BMKG mencatat gempa berada pada koordinat 7,39 lintang selatan dan 106,21 bujur timur. Pusat gempa berada di perairan Samudra Hindia. Gempa terjadi pada kedalaman sekitar 20 km. Kedalaman tersebut masuk kategori gempa dangkal. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat data Nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia, dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Penyakit yang memang golongan OPTK A1 yang ibaratnya yang tidak ada di Indonesia, cuma di daerah lain tuh sudah ada, misalnya kayak di Malaysia, jenis tungau kelapa.
2: Di Mei dasarian 2 dan 3, nunukan masih berada di zona kuning ke hijau, curah hujan 50-100 mm. Artinya hujan diprediksi masih.
0: Sari berita. Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina golongan A1 menjadi perhatian serius bagi Balai Karantina Wilayah Kerja Nunukan. Masyarakat Nunukan diminta mewaspadai tren penurunan curah hujan yang diprediksi akan terjadi secara signifikan dalam waktu dekat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Siang edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Pendengar, ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK golongan A1 menjadi perhatian serius bagi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Wilayah Kerja Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
3: Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK golongan A1 menjadi perhatian Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara. Petugas Balai Karantina saat ini selalu siaga mencegah masuknya hama yang belum ada di Indonesia, namun telah terdeteksi di wilayah Malaysia, mengingat posisi Nunukan yang berbatasan langsung secara darat dan laut. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nor mengingatkan adanya ancaman jenis tungau merah dan tungau kelapa lainnya. Hama tersebut sangat berbahaya karena ukurannya yang tidak kasat mata, sehingga seringkali tidak disadari oleh warga yang membawa bibit tanaman dari luar negeri secara ilegal melalui pelabuhan atau jalur tikus.
1: Hama dan penyakit yang memang golongan OPTK A1 yang ibaratnya yang tidak ada di Indonesia, cuma di daerah lain tuh sudah ada, misalnya kayak di Malaysia, jenis tungau kelapa. Karena itu belum diindikasi, belum ada di Indonesia, Pak. Cuma sudah ada di serang daerah Malaysia, itu yang kita jaga.
3: Risiko tersebut mengintai para petani kelapa pandan yang sedang dikembangkan secara luas di wilayah Nunukan dan Sebatik. Tungau merah dapat menyerang jaringan daun hingga berubah menjadi kemerahan dan layu. Jika tidak diantisipasi, serangan dapat menyebabkan kematian pada pohon kelapa atau membuat tanaman berhenti berproduksi dalam waktu singkat. Selain kelapa, sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah juga berada di zona bahaya. Berbagai jenis hama golongan palmae yang bersifat invasif dapat mengganggu proses pembuahan. Karena itu perlindungan terhadap sawit menjadi fokus pencegahan agar stabilitas hasil panen petani dan perusahaan di Kalimantan Utara tetap terjaga. Effendi mengajak masyarakat belajar dari sejarah kelam komoditas kakao di Sebatik yang pernah berjaya namun hancur akibat penyakit busuk pangkal batang. Penyakit tersebut masuk melalui bibit ilegal yang dibawa dari luar negeri tanpa sertifikasi karantina. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, masyarakat Nunukan diminta mewaspadai tren penurunan curah hujan yang diprediksi akan terjadi secara signifikan dalam waktu dekat. Fenomena ini diperkirakan mulai melanda sebagian besar wilayah Kalimantan Utara pada pertengahan tahun. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Pemantauan data dasarian menunjukkan adanya perubahan warna zona cuaca dari hijau menuju oranye di wilayah perbatasan. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan ekstra dari para pelaku usaha perkebunan maupun sektor rumput laut setempat. Hal ini disampaikan forecaster klimatologi Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tanjung Harapan Bulungan, Farid Hardiansah.
2: Nah, untuk dampak-dampak krusial yang harus diwaspadai, jika kita melihat prediksi curah hujan dasarian, ada tren penurunan curah hujan yang cukup nyata. Di Mei dasarian 2 dan 3, Nunukan masih berada di zona kuning ke hijau, curah hujan 50-100 mm. Artinya hujan diprediksi masih cukup tersedia.
4: Penurunan volume air ini dapat memicu keterbatasan suplai air bersih bagi kebutuhan harian rumah tangga di Nunukan. Sektor pertanian juga berpotensi menghadapi tantangan serius akibat minimnya pasokan air dari langit selama periode tersebut. Zona oranye menandakan intensitas hujan yang sangat rendah dan meningkatkan resiko kebakaran hutan maupun lahan di perbatasan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan langkah mitigasi dini untuk mencegah dampak kekeringan yang lebih luas bagi warga.
2: Sementara pada Juni Dasarian 1, kita harus lebih waspada karena wilayah Nunukan dan sebagian besar Kaltara mulai masuk ke zona oranye dengan curah hujan rendah berkisar 20-50 mm per 10 hari.
4: Pihak BMKG akan terus memperbaharui informasi perkembangan cuaca guna memberikan peringatan dini bagi seluruh elemen masyarakat. Ferry Herdiansah melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, sampai saat ini para pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Nunukan belum terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional. Delita melaporkan selengkapnya.
6: Kepala Cabang BPJS Tarakan, Yusef Eka Darmawan mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, telah diberikan imbauan agar para karyawannya atau pekerjanya didaftarkan di Jaminan Kesehatan Nasional. Karena SPPG ini adalah pemberi kerja. Di Kabupaten Nunukan sampai saat ini mereka belum terdaftar, khususnya di bagian distribusi, bagian kebersihan, dan lain sebagainya.
7: Ya, di Nunukan terinformasi sampai hari ini pekerja SPPG belum terdaftar JKN, khususnya yang tingkat level bawahnya ya Pak. Kalau kepala SPPG-nya mungkin sudah satu orang itu. Ya, tapi kalau yang kayak distribusi, kemudian yang cuci piring dan lain-lainnya banyak tuh ya. Di SPPG ini banyak ada yang akuntan, itu belum. Ya, kita menghimbau kepada pemilik SPPG sebagai dukungan kepada pemerintah dan sebagai bentuk gotong royongnya untuk mau dan harus, bukan mau ya, harus melindungi pekerjaannya seperti itu.
6: Ia menjelaskan nantinya semua pekerja seperti asisten rumah tangga atau bekerja di bidang lain harus didaftarkan di JKN yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan karena mereka yang memberi upah kepada pekerjanya.
7: Sejak dia direkrut, sejak dia menerima upah, itu harus sama perusahaan. Nah ini belum banyak patuh lah saya lihat, ya. Belum semua hotel juga ya Bu Yuli ya, belum mendaftarkan pekerjaannya. Ini cukup banyak lah, PR di Nunukan. Karena tidak semua bisa di cover Pemda, kalau di cover malah salah Pemdanya. Ya harus di cover pemberi kerjanya, seperti itu. Kalau SPPG di Kaltara belum ada satupun.
6: Ia menyebut jika pekerja yang belum terdaftar di JKN menjadi atensi khusus di Kabupaten Nunukan dan di Kalimantan Utara. BPJS Kesehatan telah melaksanakan MOU, namun berdasarkan instruksi dari BGN agar yayasanlah yang menanggung pekerja untuk didaftarkan di JKN. Delita Riri melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, program cek kesehatan gratis membantu membentuk pola hidup sehat siswa sekolah. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan melalui kerjasama sekolah dan Puskesmas Nunukan. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Sekolah mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh peserta didik. Program tersebut dinilai penting untuk memantau kesehatan siswa secara berkala. Hal ini disampaikan Ketua UKS SDN 002 Nunukan Sugianto.
8: Peran sekolah sangat sangat baik sekali ya dengan adanya CKG ini. Tujuannya adalah bagaimana caranya agar sekolah ini sehat dan peserta didik menjadi sehat. Jangka panjangnya mungkin siswa bisa lebih mengenal atau memprediksi bagaimana cara menjaga kesehatannya dalam kehidupan sehari-hari.
4: Di sisi lain, penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yanti Lomo mengatakan, program pemeriksaan kesehatan menyasar sekolah tingkat dasar, SMP dan SMA di Nunukan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi gangguan kesehatan siswa sejak dini. Puskesmas Nunukan mencatat total sasaran program mencapai ribuan peserta didik. Data sasaran program berasal dari tahun ajaran 2025-2026 di wilayah kerja Puskesmas Nunukan.
9: Dampaknya itu yang jelas pasti kesehatan siswa itu akan terpantau, terekam gitu nah Pak. Jadi untuk misalnya ada kelainan-kelainan yang mungkin tidak diketahui, tidak diperiksa ya bisa teratasi dengan cepat. Kami itu Pak, SD ada 14, SMP ada 8, SMA ada 9, totalnya 30 sekolah dengan jumlah sasaran 7.856. Ini data tahun ajaran 2025-2026.
4: Puskesmas Nunukan terus melanjutkan pemeriksaan kesehatan bagi pelajar di berbagai sekolah. Program tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran kesehatan sejak usia sekolah. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan digital marketing sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan usaha. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk memanfaatkan digital marketing sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan usaha. Pemanfaatan berbagai platform digital dinilai mampu memperluas jangkauan pemasaran di tengah perkembangan digitalisasi. Kepala DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Muhtar, menilai perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk secara lebih luas melalui berbagai platform digital. Pelaku usaha tidak hanya menjangkau konsumen di tingkat lokal, tetapi juga hingga keluar daerah.
11: Apalagi kan oleh-oleh itu agak praktis. Tapi siapa ya pengusaha yang bisa menjaga mutu dan kualitas serta harga yang stabil, itulah yang bisa bertahan, Pak.
10: Menurutnya, digital marketing menjadi salah satu solusi yang efektif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Pihak DKUKMPP juga siap memfasilitasi pembinaan dan pelatihan digital marketing guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk.
11: Kita memang ada pelatihan itu marketing online namanya kan. Kita latih di samping UMKM, kita latih juga masyarakat yang mau ikut. Dan kami juga ada pendampingan.
10: Selain pemanfaatan digital marketing, pelaku UMKM juga difasilitasi program kredit usaha rakyat atau KUR 0%. Program ini merupakan pinjaman modal usaha dari perbankan tanpa dikenakan bunga guna membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri Warta Nunukan siang ini, jemaah haji asal Kabupaten Nunukan mulai bergeser dari Madinah menuju Mekah untuk menjalani umroh wajib di tengah suhu panas yang mencapai 43 derajat Celcius. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Nunukan yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Balikpapan mulai bergerak dari Madinah menuju Mekah. Sebelum menuju Mekah, para jemaah terlebih dahulu mengambil mikot di Bir Ali sebagai tahapan awal pelaksanaan umroh wajib. Ketua Kloter 7 Embarkasi Balikpapan, Haji Said Abdullah mengatakan, tidak seluruh jemaah turun dari kendaraan saat berada di Bir Ali. Kebijakan ini dilakukan khusus bagi jemaah lanjut usia dan berstatus risiko tinggi atau RISTI. Mengingat cuaca panas di Madinah mencapai 43 derajat Celcius.
13: Kondisi saat ini cuaca sangat terik, sehingga jamaah yang risti tidak dapat kami turunkan dari mobil. Mereka cukup murur di atas bus untuk mengambil niat. Jadi mereka tidak kita berikan kesempatan untuk turun sholat atau ngambil niat di dalam Masjid Bir Ali. Karena mengingat cuaca mencapai 43 derajat di kota suci Madinah.
12: Cuaca panas selama berada di Madinah membuat sebagian jemaah mengalami kelelahan. Petugas kloter pun terus memantau kondisi kesehatan jemaah selama perjalanan menuju Mekah. Setibanya di Mekah, jemaah haji juga belum langsung melaksanakan rangkaian umroh wajib di Masjidil Haram. Jadwal ibadah masih menunggu penyesuaian karena kedatangan jemaah bertepatan dengan pelaksanaan sholat Jumat.
13: Selanjutnya, ketika tiba, jemaah kita tidak langsung umrohkan, kita atur dulu sesuai dengan regulasi yang ada, sambil menunggu informasi dari pihak syarikah atau pihak maktab terkait dengan pergerakan jamaah untuk melaksanakan umroh. Karena kebetulan kita nyampai di kota suci Mekah, itu tepatnya pada hari Jumat. Sehingga ada ketentuan yang diatur bahwa hari Jumat itu waktunya sangat terbatas.
12: Petugas kloter mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi fisik dan memperbanyak istirahat menjelang pelaksanaan ibadah wajib di Mekah. Salma Amin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nanukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK golongan A1 menjadi perhatian serius bagi balai karantina. Masyarakat Nanukan diminta mewaspadai tren penurunan curah hujan yang diprediksi akan terjadi secara signifikan dalam waktu dekat. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nanukan Siang, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nanukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat. Dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malino, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut. Dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20 kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas, dan selalunya ada les kuning seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan. Itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu, Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita, atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Rumah adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah, diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut Pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata Pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah Pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau serang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu, jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengkopi dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari ketua adat suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Nah, sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami, tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, dua buah lagu Erususan, Samudra Cinta dan Tak Bosan dari Gaul mengawali jumpa kita di Pro Dandut kali ini edisi Jumat 15 Mei 2026. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda. Silakan Anda bisa merequest lagu-lagu kesayangan Anda di Dandut sore ini di 0811531945, di 0811531945. Dan Erususan, Samudra Cinta membahas tentang bagaimana cinta yang setia, yang luasnya bagaikan samudra. Kemudian Tak Bosan yang dipopulerkan oleh Gaul, sebuah cinta yang tak akan pernah bosan-bosannya mengungkapkan rasa cinta dan hatinya yang cukup mendalam. Tak bosan aku, tak bosan. Mungkin seperti itu. Baik, silakan di 0811531945 Anda bisa mengirimkan pesan singkat. Anda bisa juga menyapa, sapa-sapa teman-teman Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, dan cinta sejati Anda yang mungkin terpisah karena jarak, dan Anda mungkin lagi merantau. Tapi semuanya itu bukan lagi menjadi tantangan, semuanya menjadi dekat karena adanya teknologi. Anda bisa saling video call, Anda juga bisa langsung menyampaikan. Mungkin kali ini dia lagi mendengarkan, dan ketika Anda menyampaikan sapaan kepada dia akan membuat hatinya berbunga-bunga. Silakan di 0811531945. Baik pendengar, sambil menunggu telepon Anda, kembali kami hadirkan Tasya, teman jadi teman dan menjadi nyaman. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan, Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, Eri Susan Samudera Cinta tak bosan-bosan. Kemudian muncullah kita ya, dan selanjutnya Sabda Cinta. Silakan di 08115311 di Pro Dandut kali ini. Dan sambil menunggu telepon Anda, informasi kali ini kembali kami hadirkan masih berkaitan kesehatan. Ini dia informasi kesehatan kali ini, kita hadirkan IDAI minta masyarakat waspadai malaria monyet di Aceh. Seperti apa informasinya? Ini dia. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan masyarakat mewaspadai malaria monyet yang kasusnya meningkat di Malaysia dan Aceh Jaya. Pasalnya penyakit zoonosis tersebut dinilai berbahaya karena parasit Plasmodium knowlesi mampu berkembang biak sangat cepat pada manus. Anggota IDAI Inke Nadia Dinianti Lubis mengatakan parasit Plasmodium knowlesi berkembang biak sangat cepat dalam tubuh manusia. Ia mengingatkan malaria monyet berisiko memicu gejala berat hingga komplikasi fatal apabila pasien terlambat mendapatkan penanganan. Menurutnya penyakit ini umumnya menyerang masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar hutan dan kawasan perbatasan hutan. Inke menjelaskan penularan terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles kelompok Leucoprisus setelah sebelumnya parasit menginfeksi monyet. Adai menyebut peningkatan kasus malaria knowlesi berkaitan erat dengan deforestasi dan perubahan fungsi lahan di sejumlah wilayah hutan. Kondisi ini memperbesar interaksi manusia dengan nyamuk pembawa penyakit serta habitat monyet di kawasan terdampak secara signifikan. Lebih lanjut, Inke menyampaikan gejala infeksi meliputi demam harian, menggigil, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, hingga mual dan muntah. Jika terlambat ditangani, pasien berisiko mengalami gagal ginjal, sesak napas, hingga kematian. Saat ini Malaysia melaporkan 357 kasus malaria knowlesi dengan satu kematian di Sabah hingga pekan epidemiologi ke-16. Sementara di Indonesia sebanyak 30 kasus ditemukan di Kabupaten Aceh Jaya hingga April 2026.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia, Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Rosita Pucuk Cemara, kemudian menyusul Yunita Abaibel dengan judul Perasaan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia, dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang Kemen Duk Bangga BKKBN perkuat pengasuhan anak lewat program Tamasya. Ini dia. Pemerintah menyiapkan program Tamasya, disiapkan mendukung pengasuhan anak sekaligus meningkatkan partisipasi kerja perempuan di Indonesia. Program itu menjadi prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam menghadapi bonus demografi. Wakil Menteri Kemendikbud BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menilai pengasuhan anak mempengaruhi partisipasi kerja perempuan. Perlindungan anak dinilai penting ketika ibu tetap bekerja di luar rumah. Program Tamasya lahir sebagai respon menghadapi meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di Indonesia. Pemerintah menilai kualitas pengasuhan menentukan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi nasional. Program tersebut berfokus pada pendampingan pengasuhan bagi orang tua, pengasuh, dan anak usia dini. Layanan rujukan juga disampaikan mendukung tumbuh kembang anak selama proses pengasuhan berlangsung. Program itu juga mencakup pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin dan berkala. Keterlibatan keluarga dalam pengasuhan menjadi bagian penting pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan program Tamasya diterapkan pada lingkungan pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan menyesuaikan kebutuhan pengasuhan di setiap lingkungan kerja.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Kupu-Kupu Liar dan Nasar Oga Pulang. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanas

0: Bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:55 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan tak lekang waktu. Ini jajanan tradisional tetap eksis di era kuliner viral. Jajanan tradisional Indonesia mulai tersaingi cemilan luar negeri yang populer di kalangan generasi muda. Meski begitu, kuliner khas Nunukan tetap bertahan dan masih mudah ditemukan di berbagai daerah. Banyak pelaku usaha kini menghadirkan jajanan tradisional dengan tampilan modern agar diminati generasi milenial. Meski tergolong jajanan lama, makanan tradisional tetap populer di tengah hadirnya tren kuliner kekinian. Mengutip dari berbagai sumber, jajanan apa saja yang masih populer di era sekarang? 1. Ada klepon. Klepon menjadi jajanan tradisional yang populer yang dikenal luas di berbagai daerah Indonesia. Bentuknya bulat hijau berlapis kelapa parut dengan isian gula merah cair yang khas. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klepon tetap digemari hingga sekarang. Kini klepon hadir berwarna-warni dengan isian modern dan banyak dijual di kafe kekinian. 2. Serabi. Serabi menjadi jajanan tradisional yang masih mudah ditemukan di tengah masyarakat. Teksturnya lembut dengan kuah kinca manis dari perpaduan gula merah dan santan. Serabi Solo terkenal tipis, bercita rasa khas, serta dibungkus menggunakan daun pisang. Kini serabi hadir dengan topping modern seperti coklat, pisang hingga sosis kekinian. 3. Onde-onde. Nah, ini onde-onde di mana-mana aja tetap kita dapat onde-onde ya. Mau dari Sabang sampai Merauke, onde-onde emang selalu terdepan. Onde-onde menjadi jajanan tradisional populer yang mudah ditemukan di pasar maupun pedagang kaki lima. Bentuknya bulat dengan taburan wijen dan isian kacang hijau yang lembut serta manis. Onde-onde dibuat dari tepung ketan dan tepung terigu lalu digoreng hingga matang. Jajanan ini cocok dinikmati bersama keluarga sambil menemani waktu santai pagi atau sore. Kue cubit. Ini kue cubit apalagi nih. Kue cubit merupakan jajanan tradisional yang populer di kawasan perkotaan sejak dahulu. Kue ini dibuat dari tepung, susu, telur, lalu disajikan dengan topping meses dan keju. 5. Cireng. Cireng dikenal sebagai gorengan gurih dengan tekstur garing di luar dan lembut di dalam. Jajanan khas Sunda ini terbuat dari tepung tapioka dan sering dinikmati saat bersantai. Cireng biasanya disantap bersama saus oncom atau menggunakan isian oncom khas tradisional. Kini cireng hadir dengan isian modern seperti sosis, keju, bakso, mozzarella, dan kornet. Jajanan tradisional membuktikan cita rasa Nusantara tetap diminati meski tren kuliner modern terus berkembang. Inovasi rasa dan tampilan membuat jajanan tradisional semakin dekat dengan generasi muda masa kini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:58 waktu Indonesia Tengah, dan informasi tadi terkait tentang tak lekang oleh waktu, jajanan tradisional tetap eksis di era kuliner viral, membuat perjumpaan kita berakhir sampai saat daya ini. Dan akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti

dapat data nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Senang sekali saya Syasha di sore hari ini bisa menemani Anda pendengar untuk Nunukan sore ini, edisi di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sejumlah rangkaian informasi saya hadirkan untuk menemani Anda. Dan pendengar, saat ini kita berada di segmen Ekonomi Digital. Nanti saya akan hadirkan informasi seperti apa kita menjaga keamanan data transaksi kita di era ekonomi digital sekarang ini. Tentu ini penting untuk kita maupun penjual dan konsumen pendengar. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, keamanan data transaksi adalah prioritas utama dalam aktivitas finansial digital. Untuk melindunginya, Anda wajib merahasiakan data sensitif seperti password, ya, kemudian PIN dan kode OTP, tidak membagikan kode CVV kartu, serta selalu menggunakan koneksi internet pribadi yang aman saat melakukan pembayaran. Nah, itu adalah langkah-langkah strategis yang akan membantu Anda menjaga kerahasiaan dan integritas data transaksi. Jangan pernah memberikan informasi kredensial kepada siapapun termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank, ya. Kunci utama untuk mengakses mobile banking atau dompet digital adalah PIN dan password, ya. Jadi Anda tidak boleh memberikan PIN dan password kepada sembarang orang. Kemudian kode OTP atau one time password. Ini adalah kode rahasia yang dikirim via SMS atau email untuk mengotorisasi transaksi. Kemudian kode CVV, 3 digit angka di bagian belakang kartu debit atau kredit, itu juga jangan diberikan kepada sembarang orang, pendengar.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Tujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, untuk menjaga keamanan data transaksi, kita juga harus menggunakan fitur keamanan ganda. Otentikasi dua faktor ya, jadi aktifkan verifikasi tambahan seperti misalnya pemindaian sidik jari atau biometrik, atau menggunakan Face ID untuk membuka aplikasi keuangan. Itu bisa kita gunakan di ponsel kita misalnya. Kemudian notifikasi transaksi juga, aktifkan SMS atau notifikasi pop-up aplikasi agar Anda dapat langsung memantau setiap aktivitas yang terjadi pada rekening Anda. Dan yang harus dilakukan adalah jaga perangkat serta jaringan. Hindari Wi-Fi publik, jangan melakukan transaksi finansial menggunakan jaringan Wi-Fi umum atau gratisan, karena ini juga ternyata rentan terhadap pencurian data. Kemudian, pembaruan secara berkala itu juga harus dilakukan. Anda harus selalu perbarui sistem operasi ponsel dan aplikasi perbankan atau pembayaran Anda untuk mendapatkan sistem keamanan terbaru dari pengembang. Kemudian, logout otomatis. Pastikan Anda selalu logout dari aplikasi perbankan atau e-commerce setelah selesai melakukan transaksi.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi, nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pernahkah Anda mendengar nama Kota Yakutsk? Ya, Kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di Kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, Kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Pendengar, di dunia ekonomi digital kita juga harus waspada terhadap modus penipuan ya. Abaikan tautan yang mencurigakan. Jangan pernah mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak jelas. Seperti misalnya kurir paket atau instansi pemerintah yang palsu yang meminta Anda untuk memasukkan data pribadi. Jangan sampai Anda lakukan ya. Kemudian verifikasi penjual. Saat berbelanja online, selalu periksalah reputasi merchant dan gunakan metode pembayaran yang resmi. Jika Anda merasa data Anda telah disalahgunakan atau kartu Anda hilang, segera hubungi call center bank atau penerbit kartu Anda untuk melakukan pemblokiran. Anda juga dapat merujuk pada panduan resmi dari Bank Indonesia untuk informasi lebih lanjut mengenai ekosistem pembayaran yang aman. Langsung aja buka di portal resminya Bank Indonesia. Itu dia pendengar informasi dari saya di segmen ekonomi digital terkait menjaga keamanan data transaksi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia, nundukan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital di gawai ataupun di handphone Anda, Anda bisa langsung mendownloadnya pendengar melalui Google Play Store secara gratis. Aplikasi ini akan memudahkan Anda untuk mendengarkan siaran RRI kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya RRI Nunukan, tapi RRI di seluruh Indonesia. Selain itu juga pendengar, Anda yang ingin membuat playlist Anda sendiri, ingin memasukkan mungkin audio dan lain-lain, bisa di aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna. Selain itu juga pendengar, untuk Anda yang ingin memperbarui terus informasi Anda, Anda bisa membaca berbagai berita-berita teraktual di portal resminya RRI, yaitu di www.rri.co.id. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saya akan hadirkan Lintas Banjar Nusantaraya untuk Anda.

0: Jar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan pendengar, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo Sasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Dewi, apa kabar?
0: Alhamdulillah kami baik di Palangkaraya sore hari ini dan sepanjang hari ini. Di kota Palangkaraya adem cuacanya Sasha, bagaimana di Nunukan?
1: Kalau begitu sama dengan di Nunukan, di Nunukan agak adem karena berawan di sore hari ini Dewi.
0: Oh, berawan ya. Oke, baik Sasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore ini ada informasi terkait rapat koordinasi membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara Dewi.
0: Oke, baik Sasha, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dewi. Pendengar dan pemirsa, rapat koordinasi dilaksanakan untuk membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
2: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robi Nahak Serang, mengatakan rakor yang dilakukan di Kabupaten Nunukan bukan sekadar agenda administratif tahunan, namun ruang konsolidasi masa depan, ruang untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang Indonesia, melainkan sebagai beranda depan negara yang menentukan wajah kedaulatan, martabat dan daya saing bangsa. Ia juga menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, menjadi pintu gerbang mobilitas manusia, perdagangan, logistik, hingga interaksi sosial budaya lintas negara.
3: Membangun model pembangunan perbatasan yang bukan hanya berorientasi proyek tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan pembangunan kawasan perbatasan menjadi tema yang selalu menarik untuk dibicarakan. Menarik karena banyak isu yang melingkupi, mulai dari soal penyelundupan, pergeseran patok, tindak pidana perdagangan orang, peredaran narkoba, dan yang paling penting soal kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan yang nyata dengan negara tetangga.
4: Menarik untuk didiskusikan karena kawasan perbatasan merupakan beranda depan bangsa dan negara, menjadi wajah kedaulatan sekaligus simbol atau hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi, kolaborasi serta komitmen yang kuat dari semua pihak, dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jajaran TNI Polri, pengusaha dan tokoh-tokoh masyarakat.
2: Lanjut ia sampaikan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan sistem keroyokan, artinya semua harus mengambil peran dan bagian sesuai dengan tupoksi atau kewenangannya masing-masing. Deli Tareri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya saya ajak Anda ya ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Aulia. Selamat sore Aulia.
1: Iya, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, apa kabar di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, alhamdulillah kabar kru yang bertugas sore hari ini sehat baik. Kalau
0: Sehat,
1: untuk cuaca
0: sehat.
1: di Kota Banjarmasin,
0: Alhamdulillah.
1: Baru saja hujan, diguyur hujan Kota Banjarmasin. Ya,
0: Oke,
1: gimana Palangkaraya,
0: sama
1: rekan
0: ya.
1: Dewi?
0: Iya, sepanjang hari ini adem cuacanya dan memang sejak pagi Kota Palangkaraya juga diguyur hujan, Aulia.
1: Ah, ini tepat ya long weekend pastinya enak nih
0: Iya,
1: santai ya.
0: adem ya. Iya,
1: Adem.
0: Aulia ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, sore hari ini informasi terkait dengan sopir truk ya sulitnya mendapatkan solar bersubsidi rekan Dewi.
0: Oke, baik. Silahkan informasinya, Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menindaklanjuti keluhan sopir truk terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi. Tim Satgas Gabungan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Banjarbaru dan sekitarnya untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kami ingin memastikan bahwa solar, biosolar, penyediaannya harus pastikan harus ada.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Kamis siang. Langkah ini dilakukan usai aksi penyampaian aspirasi ratusan sopir truk yang mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi. Sidak dilakukan bersama tim Satgas Gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Kepolisian, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Dinas SDM, hingga Dinas Perdagangan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprop Kalsel, Arya Dinor, mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan pengolahan serta distribusi solar subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Dalam sidak tersebut, tim Satgas BBM juga memberikan sosialisasi dan peringatan kepada pengelola SPBU agar tidak melakukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
2: Yang kami datangi hari ini, kami ingin memastikan bahwa proses pengelolaan BBM khususnya, solar, biosolar, penyediaannya harus dipastikan harus ada, dan distribusinya harus merata, gitu ya. Kami tidak ingin masyarakat terbebani dan menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan SPB BBM. Dan kami hari ini melakukan tindakan nyata ya, menginspeksi mendadak ke beberapa SPBU dan secara umum kami sudah memberikan sosialisasi.
3: Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan pihaknya mengunjungi 7 SPBU dan seluruhnya terpantau dalam kondisi aman dengan antrean kendaraan yang berjalan tertib.
4: Penyalahgunaan penjualan BBM biosolar ini. Ya. Karena ini biosolar menjadi hajat orang banyak yang semestinya mendapatkan untuk angkutan, tidak boleh untuk industri.
5: Ya. Pak, keluhan ini, pungli tadi Pak masih ditemukan Pak di lapangan Pak?
4: Kalau ditemukan pungli tadi, kita berharap dapat tindak lanjut dari aparat penegakan. Jadi hari ini perdagangan dan lain ini sosialisasi, kalau memang kebetulan ada pungutan, kita berharap ada tindakan.
3: Guna memastikan pengawasan berlangsung merata dan berlanjut, tim Satgas BBM akan melakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
1: Baik rekan Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Dewi di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih rekan Aulia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, mendengar di Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dewi. Apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini?
0: Alhamdulillah, baik Diti. Cuaca di Kota Palangkaraya ya sore hari ini adem Diti.
1: Wah, kayaknya kurang lebih
0: Bagaimana di
1: sama Kota Tarakan.
0: sama ya?
1: Tadi pagi sempat terguyur hujan, tapi kalau saat ini udah adem aja nih Dewi.
0: Iya, betul sama ya berarti ya.
1: Iya.
0: Iya, Diti, dari Tarakan ada informasi apa yang bisa dibagikan untuk pendengar sore ini?
1: Informasi mengenai RSUKT yang segera buka layanan CT scan dan mamografi, Dewi.
0: Oh, begitu ya. Oke, baik, silahkan Diti informasinya.
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan bersiap menambah sejumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Langkah ini dilakukan dalam untuk mendukung rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan sebagai rumah sakit pengampu KJSU. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama bulan Juli 2026 ini mamografi.
3: Rumah Sakit Umum Kota Tarakan RSUKT bersiap menambah jumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Hal itu disampaikan Direktur RSUKT Dr. Rozi Joko Arfiono. Dua layanan baru yang akan dibuka dalam waktu dekat adalah CT scan dan mamografi seiring akan tiba peralatan pendukungnya. Dua alat penunjang diagnostik utama ini akan mulai beroperasi Juli mendatang. Mesin CT scan dan mamografi merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan yang saat ini sudah 90% dalam proses pengiriman.
2: Kami sedang persiapan menanti mesin CT scan yang tiba bulan Juli. Jadi nanti bulan Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama bulan Juli 2026 ini mamografi. Jadi mamografi itu alat untuk mendeteksi kanker payudara secara dini. Jadi bukan untuk mengobati tapi mencegah. Jadi kita bisa deteksi mulai dari stadium terendah itu. Jadi
3: menurutnya kedua alat ini dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan ini. CT scan digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mendeteksi tumor, merencanakan tindakan medis, serta menilai cedera atau pendarahan internal dengan cepat. Sementara mamografi merupakan alat untuk mendeteksi dini kanker payudara. Dengan alat ini, kanker payudara bisa terdeteksi sejak stadium paling awal. Selama ini, layanan serupa hanya tersedia di RSUD Dr. Haji Yusuf SK milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga pasien sering antri panjang. Karena itu, layanan kesehatan ini dibuka untuk mengurangi antrian pasien dan melengkapi layanan rujukan di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, RSUKT juga akan membuka layanan hemodialisa tahun ini. Layanan cuci darah tersebut dibuka agar dapat mempermudah pasien melakukan cuci darah apabila RSUD Dr. Haji Yusuf SK kewalahan melayani pasien gagal ginjal, sehingga dapat mengurangi penumpukan pasien. Rozi mengaku pihaknya telah memiliki peralatan dan sumber daya medis yang ahli di bidangnya. Dengan akan dibukanya layanan hemodialisa ini, semakin melengkapi layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkot Tarakan itu untuk menjadi rumah sakit pengampu KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan urologi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Dewi Sri Tanjung, Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Dita Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar kita akan menuju ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore Devi. Apa kabar rekan-rekan di Palangkaraya sana?
0: Alhamdulillah, Vira, kami semua baik dan sehat. Cuaca di Kota Palangkaraya sore hari ini juga bersahabat, Vira. Bagaimana di Samarinda?
1: Di Samarinda juga alhamdulillah sehat dan cuacanya sore ini kembali cerah setelah dari pagi sampai siang tadi diguyur hujan, Dewi.
0: Oh, sama ya. Oke, baik Vira, ada informasi apa dari Samarinda? Silahkan.
1: Ada informasi mengenai himbauan resiko penyakit hantavirus di Kalimantan Timur nih, Dewi.
0: Oke, baik, silahkan Vira informasinya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, meski nol kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penyakit hantavirus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Reporter RRI Samarinda, Celadeva melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan hingga saat ini belum ada laporan kasus hantavirus di wilayah Kaltim. Meski begitu, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan pemantauan terus dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons yang dilaporkan rutin setiap minggu ke Kementerian Kesehatan. Ia menjelaskan, laporan mingguan terkait berbagai penyakit terus dipantau untuk mendeteksi kemungkinan peningkatan kasus tertentu, termasuk hantavirus. Namun sejauh ini, penyakit yang masih dominan ditemukan di Kaltim justru infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak.
3: Hari ini saya bikin surat edaran ya untuk seluruh kabupaten kota untuk waspada terkait dengan hantavirus. Ya, karena virus hanta ini berkaitan dengan tapak tikus dan surut kan kita banyak tuh. Tapi sejauh ini tidak ada dilaporkan di Kalimantan Timur. Kami melakukan upaya SKD namanya. Kemudian juga kita bahas di rapat kami apakah ada sampel atau laporan mingguan ya.
2: Jaya pun mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya hewan pengerat. Ia juga mengingatkan untuk berhati-hati saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi urin maupun kotoran tikus, terutama saat musim banjir. Sebab hantavirus termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularan bisa terjadi ketika partikel dari urin atau kotoran tikus terbawa udara lalu terhirup manusia.
3: Dari binatang ke orang, karena dari tikus ke orang. Misalnya kencing tikus, kotoran tikus yang layang-layang membawa angin masuk ke kita.
2: Untuk penanganannya, Jaya mengungkapkan hingga kini belum ada obat spesifik bagi penderita hantavirus. Karena itu ia menekankan pentingnya pencegahan dini. Ia juga menyarankan untuk mengonsumsi suplemen bila perlu agar membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat menjadi yang paling utama untuk menghindari penyakit hantavirus. RRI Samarinda, Celadeva, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Dewi?
0: Iya baik, terima kasih Vira di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Dan pendengar Lintas Banjar sore ini kami akan akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, luas lahan sawit di Kalimantan Tengah memberikan potensi besar dalam pengembangan biodiesel untuk kemandirian energi di Indonesia. Ayu Isti Prabandari selengkapnya melaporkan.
1: Peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi pergangguan pasokan energi global.
2: Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Potensi sumber daya unggulan daerah, terutama sektor perkebunan sawit, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Adi Nugroho, menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh meningkatnya permintaan biodiesel di pasar global. Kondisi pasokan energi dunia yang belum stabil turut mendorong tingginya kebutuhan bahan baku energi alternatif.
1: Secara umum, pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan tumbuh sebesar 4,30% sampai 5,30% year on year. Kinerja ini diperkirakan masih ditopang oleh peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi pergangguan pasokan energi global.
2: Dalam hal ini, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah membuka peluang besar bagi pengembangan biodiesel nasional. Pengembangan sektor tersebut juga diyakini dapat memperkuat pertumbuhan industri dan meningkatkan produksi daerah.
3: Dan untuk biodiesel sendiri, kita baru mempunyai satu pabrik. Idealnya kita masih bisa meningkatkan menjadi 4-5 pabrik mengingat luas sawit kita yang luar biasa.
2: Selain itu, Sunarti menambahkan, setiap pengembangan industri tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengingatkan seluruh pihak agar pengembangan industri berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Iya, mendengar laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya edisi sore hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP melalui kegiatan membatik. Program tersebut berhasil melahirkan motif batik khas Nunukan, hasil karya warga binaan yang dipadukan dengan identitas khas Lapas Nunukan. Kepala Lapas Nunukan Doni Setiawan mengatakan pengembangan motif batik dilakukan dengan menelusuri sejarah dan kebudayaan Kabupaten Nunukan, termasuk menggali unsur suku dan adat asli Kalimantan yang ada di wilayah ini. Menurutnya, motif batik yang dikembangkan merupakan kolaborasi antara motif khas Nunukan yaitu Lulan Tatibu dengan ciri khas Lapas Nunukan sebagai identitas tersendiri. Dan pengembangan batik tersebut, pendengar, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kreativitas warga binaan, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat bahwa Lapas Nunukan memiliki produk budaya khas yang bernilai dan berpotensi dipatenkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, kopinya ya satu.
2: Oke.
1: Wah, Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
3: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
2: 12 ribu mas, semuanya.
1: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
3: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
1: Jangan gitulah, Bray. Kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau, Bray.
4: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.
5: Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan Anda download melalui Google Play Store dan selalu pantau berita-berita teraktual di www.rri.co.id. Pendengar, nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi bernafaskan Islam. Tetaplah bersama RRI Nunukan.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah.
0: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat. Dan membaca tasbih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kali ini kita akan dengarkan suara dari Qariah Aisyah Nur Ramadhani. Ya, ini merupakan rekaman dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai.

Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolab 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolar, tangguh, siap, berani!
1: Pro 1 Nunukan.

Pendengar, manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Namun sebesar apapun dosa yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu tobat bagi hamba-Nya yang ingin kembali kepada jalan kebaikan. Dan pada saat segmen Mutiara Pagi RRI Nunukan terlaksana, narasumber yaitu Ustadz Anam menjelaskan dosa terjadi karena manusia mengikuti syahwat dan bisikan setan. Akibatnya seseorang meninggalkan perintah Allah maupun melakukan larangannya. Setan tidak pernah senang melihat manusia kembali kepada Allah. Karena itu setan terus membisikkan berbagai godaan agar manusia terus terjerumus dalam kemaksiatan hingga merasa lelah dan putus asa dengan dosa yang dilakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pendengar, kita harus kembali meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah insyaallah akan mengampuninya.

0: saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya.
1: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
2: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
1: Ya, Kak, satu Indonesia.
2: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
3: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
4: Kami Indonesia.
5: Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Jami'at Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh cecak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu satu kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu satu kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Namun demikian, bukan berarti setiap kali kita mendapatkan cecak harus dibunuh, dikarenakan perintah di dalam hadis tersebut bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi disunnahkan membunuh setiap cecak yang membahayakan. Imam Suyuti menyebutkan di dalam Al-Asbah An-Nazoir bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya, maka ia tidak boleh dibunuh. Kedua, binatang yang mengandung bahaya di dalamnya dan tidak bermanfaat, maka dianjurkan untuk dibunuh, seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya. Tiga, binatang yang mengandung manfaat di dalamnya dari satu sisi, namun berbahaya dari sisi lainnya, seperti burung elang, maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. Empat, binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya, seperti ulat, serangga sejenis kumbang, maka tidaklah diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Al-Asbah An-Nazoir Juz 2 halaman 336. Jadi, apabila memang cecak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cecak tersebut.

Ya, pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan download ya melalui Google Play Store secara gratis. Dan pendengar, Anda juga bisa menikmati siaran RRI Nunukan maupun membaca berita-berita teraktual di berbagai daerah ya, dari skala nasional maupun internasional, melalui www.rri.co.id. Saya masih akan terus temani Anda, pendengar. Nanti saya akan hadirkan juga rangkaian informasi-informasi aktual di wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, Puskesmas Nunukan Timur mulai mengintensifkan layanan jemput bola karena masih rendahnya kunjungan masyarakat dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis PKG tahun 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan capaian target sasaran program. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari mengatakan, angka kunjungan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis masih sangat rendah, bahkan jumlah warga yang datang ke Puskesmas hanya berkisar 1 hingga 2 orang dan mayoritas merupakan peserta lama. Menurutnya, layanan jemput bola dinilai efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini pendengar sekaligus memudahkan akses pelayanan kesehatan di lingkungan tempat tinggal warga. Meski demikian, kunjungan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan masih menjadi tantangan. Karena itu, edukasi terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu terus digencarkan guna mendukung keberhasilan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tarakan Yusef Eka Darmawan mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG telah diberikan imbauan agar para karyawannya atau pekerjanya didaftarkan di Jaminan Kesehatan Nasional karena SPPG adalah pemberi kerja. Di Kabupaten Nunukan sampai saat ini ternyata mereka ini belum terdaftar, khususnya di bagian distribusi, bagian kebersihan, dan lain sebagainya. Dan pendengar, nantinya semua pekerja seperti asisten rumah tangga atau yang bekerja di bidang lain harus didaftarkan di JKN yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, karena mereka ini yang memberi upah pada pekerjanya, ya, perusahaannya. Dan jika pekerja yang belum terdaftar JKN menjadi atensi khusus di Kabupaten Nunukan dan di Kalimantan Utara, BPJS Kesehatan telah melaksanakan MOU juga, namun berdasarkan instruksi dari BGN agar yayasanlah yang menanggung pekerja untuk didaftarkan di JKN.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara, pendengar. Semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

Pendengar Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Satuan Pelayanan Nunukan yang melakukan pengawasan terhadap arus logistik produk tumbuhan yang masuk ke Pelabuhan Tunontaka mengatakan bahwa ketergantungan masyarakat Nunukan terhadap pasokan pangan dari luar daerah itu masih sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nur menjelaskan bahwa berdasarkan data lapangan, sekitar 80% produk tumbuhan yang beredar di Nunukan itu berasal dari Sulawesi Selatan. Kehadiran karantina di pintu masuk pelabuhan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komoditas tersebut telah melewati proses screening dari daerah asal sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Jenis komoditas yang masuk mulai dari kebutuhan pokok seperti beras hingga komoditas hortikultura, jenis sayuran seperti tomat, cabai, dan kubis serta buah-buahan seperti jeruk, mangga, semangka, dan melon menjadi muatan rutin yang diperiksa oleh petugas karantina guna memastikan kesesuaian dokumen dan kondisi fisiknya. Menariknya, tercatat adanya peningkatan signifikan pada pengiriman buah-buahan untuk kategori premium, khususnya semangka dan melon. Peningkatan permintaan ini dipicu oleh mulai jalannya program MBG atau makan bergizi gratis di wilayah Nunukan. Peran karantina krusial dalam mendukung keberhasilan program nasional tersebut melalui penyediaan bahan pangan yang sehat. Untuk mempercepat pelayanan, karantina kini telah menggunakan sistem pemantauan digital yang terintegrasi secara daring. Data keamanan dari pelabuhan asal di Parepare sudah diterima oleh petugas Nunukan bahkan sebelum kapal tersebut bersandar. Dengan sistem tersebut, pendengar, efisiensi waktu pemeriksaan meningkat tanpa mengurangi ketelitian dalam mendeteksi potensi ancaman hama penyakit.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Indonesia. Letaknya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau Sebatik secara administratif dibagi menjadi dua bagian, di mana daratan dan lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Sebatik juga merupakan bukti sejarah terjadinya perang antara Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi pada tahun 1962 hingga 1966. Karena sebatik sangat dekat dari Malaysia, maka di sana diberlakukan dua mata uang, yaitu ringgit dan rupiah. Paling uniknya lagi, di daerah Sebatik terdapat satu rumah yang mana terasnya berada di Indonesia, sedangkan dapurnya berada di Malaysia. Walaupun berada di antara dua negara, kami warga perbatasan tetap cinta Indonesia.

Ya, pendengar, itu dia lagu dari Judika dengan judul Bukan Dia Tapi Aku, lagu yang dirilis di tahun 2013 ya, sudah saya hadirkan untuk menemani Anda di petang kali ini. Namun pendengar, saya Syasha akhirnya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sesaat lagi kita akan memasuki nunukan malam ini. Ada rekan saya Rista yang sudah siap untuk menemani malam hari Anda. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz. Dan pendengar, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi RRI Digital bagi Anda yang belum mengunduhnya melalui Google Play Store secara gratis. Dan Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi aktual bisa dengan membaca ataupun mendengarkan siaran RRI di portal resmi RRI, yaitu www.rri.co.id. Saya yang bertugas sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, Rista kembali bersama Anda kali ini menemani dalam program Nunukan malam ini. Dan untuk mengawali Nunukan malam ini, mari kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi resusitasi, dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari Sukamtar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi sampai di kota ini. Ya, tuanya ya. Sampai. Kalau nggak salah, sambilan. Apa ya? Ya, benar. Aja panas juga malah. Sering ingat, agak lupa ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
20: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
21: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
22: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di Pro1 Nunukan, di mana nanti saya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sekarang saatnya kita ikuti mimbar agama Islam yang berjudul Hidup Bahagia dengan Qanaah oleh Ustadz Zaim Fatoni. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun faladukhiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Amma ba'd. Pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar sejak tadi pagi hingga malam ini, dan semoga ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga dan kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba yang terbaik di sisinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi penghujung zaman yang mendapatkan risalah mulia untuk kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI rahimakumullah, di era disrupsi sekarang ini, saat semua berpindah ke digital, segala sesuatu berjalan begitu cepat. Utamanya penggunaan media sosial yang tinggi, orang-orang berlomba menunjukkan kekayaan, kebahagiaan, dan prestasinya. Hal yang menjadi sulit adalah saat kita melihat kehidupan orang lain seolah bahagia, seolah begitu sempurna. Padahal kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya dialami, sehingga hati pun merasa gelisah dan galau, merasa tidak berguna sebab melihat sepertinya orang lain memiliki hidup yang sempurna. Padahal kita bisa hidup bahagia tanpa perlu membanding-bandingkan. Merasa cukup dengan apa yang ada adalah kunci untuk meraih kebahagiaan bagi orang beriman dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena itu, Rasulullah memiliki resep hidup bahagia itu dengan qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana harus bersikap terhadap pemberian Allah, yaitu dengan sikap qanaah. Syekh Abu Bakar Al-Makki mendefinisikan qanaah itu sebagai keridhaan atas pemberian yang sedikit. Jika seseorang merasa ridho dengan apa yang dia dapatkan meskipun sedikit, ia telah disebut menjalani sikap qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dari Jabir bin Abdullah menyebutkan, al-qanaatu kanzun la yafni. Qanaah adalah gudang kekayaan yang tidak akan sirna. Hadis ini menggambarkan betapa sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang kaya raya. Sebab hatinya selalu merasa cukup, selalu merasa lapang, dan merasa tenang. Ia selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ketika memulai pembahasan qanaah, beliau menuliskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan ia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, thayyibah, walanajiyannahum, dan kami akan beri balasan kepada mereka, ajrohum, dengan pahala mereka bi'aksana makanu yaf'al ya'malun, yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebagian ulama ahli tafsir termasuk di dalamnya Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa makna hayatan thayyibah adalah sikap qanaah. Di qanaah adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis terkuras. Dengan qanaah batin seseorang menjadi lapang. Ia tidak tergoda oleh kemewahan di sekitarnya. Tidak tergoda. Orang yang qanaah tidak memperbudak diri untuk mengejar ilusi kebahagiaan sebagaimana yang tampak pada orang lain. Qanaah adalah jalan seseorang untuk bersyukur. Tanpa qanaah seseorang akan terus melihat ke atas. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak akan pernah merasa puas pada capaiannya dan tidak akan pernah bersyukur atas pemberian Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Hurairah, dan tentunya berlaku juga untuk kita semua. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah hamba yang

juga menyenangkan dirimu. Niscaya kamu menjadi seorang mukmin yang sempurna. Takun mukmin. Waksin jiwaro manjawaroka. Takun muslim. Berbuatlah baik kepada tetanggamu. Niscaya kamu menjadi orang muslim yang baik. Waqillal dhahik. Dan sedikitlah tertawa. Fa inna kathratal dhahik. Karena sesungguhnya banyak ketawa itu tumitul qalba. Mematikan, dapat mematikan hati. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi orang yang qanaah itu selalu melihat ke dalam. Ia mensyukuri pemberian Allah sekecil apapun itu. Berbeda dengan orang yang tidak qanaah. Ia akan selalu membandingkan harta orang lain dengan harta miliknya. Dari sinilah akan muncul gangguan pikiran, rasa gelisah dan galau. Batinnya selalu menyesal dan tidak pernah merasa bahagia atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qusairi dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah mengatakan, "Man tabi'at aynahu ma fi aydin nasi tala khuznuhu." Barang siapa yang pandangannya tertuju pada harta orang lain, maka ia akan merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Abdullah bin Taslim dalam salah satu tulisannya mengutip sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh sangat beruntung seseorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, yaitu sifat merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar rahimakumullah, hadis yang mulia ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang muslim yang memiliki sifat qanaah. Karena dengan itu semua dia akan meraih kebaikan dan keutamaan di dunia dan akhirat, meskipun harta yang dimilikinya sedikit. Ada beberapa faedah penting yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, arti qanaah adalah merasa ridho dan cukup dengan pemberian, pembagian rizki yang Allah Ta'ala berikan. Yang kedua, sifat qanaah itu adalah salah satu ciri yang menunjukkan kesempurnaan iman. Karena sifat ini menunjukkan keridhaan orang yang memilikinya terhadap segala ketentuan dan takdir Allah, termasuk dalam hal pembagian rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan kemanisan kesempurnaan iman orang yang ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Arti ridho kepada Allah sebagai Rabb adalah ridho kepada segala perintah dan larangannya, kepada ketentuan dan pilihannya, serta kepada apa yang diberikan dan yang tidak diberikannya. Ini penjelasan yang ada dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna. Ketiga, yang dimaksud dengan rizki dalam hadis ini adalah rizki yang diperoleh dengan usaha yang halal. Karena itulah yang dipuji dalam Islam, berusaha dengan yang halal. Yang keempat, makna sabda beliau yang secukupnya adalah yang sekedar memenuhi kebutuhan serta tidak lebih dan tidak kurang. Inilah kadar rezeki yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah untuk keluarga beliau. Sebagaimana dalam doa beliau, "Ya Allah, jadikanlah rizki yang kau limpahkan untuk keluarga Nabi Muhammad SAW kutat." Nah, artinya yang sekedar bisa memenuhi kebutuhan hidup seadanya. Nah, itu kutat. Nah, itu. Yang kelima, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya kemewahan dunia harta, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan

0: kecukupan dalam jiwa, dalam hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ridholah, terimalah pembagian yang Allah tetapkan bagimu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya, merasa kecukupan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi qanaah adalah rela menerima apapun yang diberikan kepada Allah, bersyukur dan bersabar sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk menguji siapa di antara hamba-Nya yang terbaik amalnya. Hal ini telah disebutkan dalam kitabnya yang agung dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Adapun makna ayat ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah telah menciptakan seluruh makhluk ini dari ketiadaan untuk menguji jin dan manusia, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Nah, kalau demikian, apakah kita akan terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia dan lupa memperbaiki amal-amal kita? Dalam Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah membawakan sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, riwayat Al-Miswar bin Saddad tentang perumpamaan dunia dan akhirat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, mat dunya fil akhirati illa kamithli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'un. Dunia ini dibanding akhirat tiada lain hanyalah seperti jika seseorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan, fil yam, maka hendaklah dia melihat air yang menempel di jarinya setelah dia menariknya kembali. Nah, air yang menempel itulah dunia. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Peringatan tentang hakikat dunia juga disebutkan oleh Abu Al-A'la. Dia berkata, pernah bercerita itu Abu Al-A'la, aku pernah bermimpi melihat seorang wanita tua, renta, yang badannya ditempeli dengan berbagai macam perhiasan. Sementara orang-orang berkerumun di sekelilingnya dalam keadaan terpesona, memandang ke arahnya. Aku bertanya, siapa engkau? Wanita tua itu menjawab, apakah engkau tidak mengenalku? Tidak, jawabku. Lalu aku adalah dunia, katanya. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, aku kataku. Lalu dia berkata, kalau memang engkau ingin berlindung dari kejahatanku, maka bencilah dirham, bencilah uang. Pendengar rahimakumullah, jadi sesungguhnya Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal bagi kita selaku hamba Allah. Dan apa yang di atas bumi ini seperti pakaian, makanan, minuman, pernikahan, dan lain-lain merupakan santapan bagi kendaraan badan kita yang sedang berjalan kepada Allah. Barang siapa di antara manusia yang memanfaatkan semua ini menurut kemaslahatannya dan sesuai dengan yang diperintahkan Allah, maka itu adalah perbuatan yang terpuji. Dan siapa yang memanfaatkannya melebihi apa yang dia butuhkan karena tuntutan kerakusan dan ketamakan, maka dia pantas untuk dicela. Setelah kita mengetahui hakikat dunia dan bagaimana seharusnya kita bersikap dengan dunia ini, akankah kita tetap akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan kita jadikan harta tersebut sebagai tujuan hidup kita? Nah, suri tauladan kita Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap terhadap harta, yaitu menyikapi harta dengan sikap qanaah, kepuasan dan kerelaan. Sikap qanaah ini seharusnya dimiliki oleh orang yang kaya maupun orang yang miskin. Adapun wujud qanaah yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah tidak tamak terhadap apa yang dimiliki manusia, tidak iri melihat apa yang ada di tangan orang lain, dan tidak rakus mencari harta benda dengan menghalalkan semua cara, sehingga dengan semua itu akan melahirkan rasa puas dengan apa yang sekedar dibutuhkan. Tentang sikap qanaah, Abu Qudamah itu dalam Minhajul Qasidin menyampaikan hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah pula bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan." Beruntunglah orang yang memasrahkan diri, dilimpahi rezeki yang sekedar mencukupi. "Wa qana'ahu Allah bima ataahu." Dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam qanaah itu ada kemuliaan dan ketentraman hati karena sudah merasa tercukupi. Ada kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang syubhat dan yang melebihi kebutuhan pokoknya, yang semua itu akan mendatangkan pahala di akhirat. Dan sesungguhnya dalam kerakusan dan ketamakan itu ada kehinaan dan kesusahan karena dia tidak pernah merasa puas dan cukup terhadap pemberian Allah. Perbuatan qanaah yang dapat kita lakukan, misalnya puas terhadap makanan yang ada meskipun sedikit lauk pauknya, dan cukup dengan beberapa lembar pakaian untuk menutup aurat kita, maka hendaklah dalam masalah kehidupan kita melihat orang yang di bawah kita, dan dalam masalah kehidupan akhirat kita melihat orang yang di atas kita. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian untuk tidak memandang hina nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Jadi pendengar, sikap qanaah ini hendaklah kita lakukan dalam setiap kondisi, baik ketika kita kehilangan harta maupun ketika mendapatkan harta. Siapa yang mendapatkan harta maka haruslah diikuti dengan sikap murah hati, dermawan, menafkahkan kepada orang lain dan berbuat kebajikan. Marilah kita tengok kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah. Telah diriwayatkan dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah orang yang lebih cepat untuk berbuat baik daripada angin yang berhembus. Selagi beliau diminta sesuatu, maka sekalipun tidak pernah beliau menjawab tidak. Suatu ketika ada seseorang meminta kepada beliau, maka beliau memberinya sekumpulan domba yang digembala di antara dua bukit. Lalu orang itu menemui kaumnya dan berkata kepada mereka, "Wahai semua kaumku, masuklah Islam, karena Muhammad memberikan hadiah tanpa merasa takut miskin." Subhanallah, sungguh indah pahala yang Allah janjikan terhadap hambanya yang memiliki sikap qanaah. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita dianugerahi sikap qanaah dan dijauhkan dari sikap kikir dan bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya rasa gundah gulana dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, rasa lemah dan malas. Wal bukhli wal jubn, rasa bakhil dan penakut. Wa dhala'at wa dhala'id dain wa ghalabatil rijal, dan dililitan hutang dan penguasaan orang lain. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah aku merasa qanaah, puas, merasa cukup, puas, rela terhadap apa yang telah engkau rizkikan kepadaku. Wa barik li fihi, dan berikanlah berkah kepadaku di dalamnya. Wa khluf 'alayya kullu ghaibatin bi khairin. Ya, dan jadikanlah bagiku semua yang hilang dariku dengan lebih baik. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa, semoga Allah menanamkan qanaah dalam hati kita sehingga dapat mengantarkan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan mimbar agama Islam dari Ustadz Zaim Fatoni yang berjudul Hidup Bahagia dengan Qanaah. Dan sekarang saatnya mari kita ikuti drama radio berjudul Jendela yang Terbuka.

0: Aljabar, kalau variabelnya ini dipindah ke kanan, berarti tandanya berubah jadi minus. Sip.
1: Kak Fajar, masih baca buku matematika punyaku? Itu kan pelajaran kelas 1 SMP. Kakak sudah hafal di luar kepala.
0: Jangan kenceng-kenceng, Lin. Nanti ayah dengar. Aku cuma mau pinjam sebentar. Habisnya bosan cuma lihat pohon mangga dari jendela setiap hari.
1: Andai kakak bisa ikut aku ke sekolah.
0: Ayah bilang anak seperti kakak cuma bakal merepotkan orang di sekolah. Kakak cukup di rumah saja supaya aman.
2: Lintang, kenapa belum berangkat? Nanti terlambat.
1: Ini mau berangkat ya. Tadi cuma pamit sama Kak Fajar.
3: Fajar, makan siang dulu nak. Ibu buatkan sayur bayam kesukaanmu.
0: Bu, tadi Lintang bilang di sekolahnya ada Bu Guru baru yang baik sekali, namanya Bu Endang. Apa benar dia sering tanya tentang aku?
3: Itu, iya nak. Tapi ayahmu selalu menolak kalau beliau mau datang ke sini.
4: Assalamualaikum, Pak Darman, Bu Ratna.
3: Waalaikumsalam. Pak RT, mari masuk, Pak. Sama siapa ini?
5: Saya Endang, ibu guru di SMP Harapan.

0: Jadi apa ini Pak RT? Tiba-tiba kok membawa guru ke rumah saya?
1: Begini Pak Darman, Bu Endang ini sudah lama mendengar tentang kecerdasan Fajar dari adiknya. Beliau ingin menawarkan program sekolah inklusi.
2: Benar Pak Darman, saya membawa beberapa formulir. Fajar bisa sekolah secara normal. Kami juga punya fasilitas untuk kursi roda.
0: Tidak perlu, Fajar itu cacat. Dia tidak akan bisa mengikuti pelajaran. Dia itu cuma akan jadi bahan tertawaan. Apa ibu mau tanggung jawab kalau dia pulang sambil menangis karena dihina?
3: Ayah, Fajar tidak takut dihina.
0: Diam kamu Fajar. Masuk kamar.
2: Tunggu Pak Darman. Fajar itu anak yang pintar. Tolong beri kesempatan untuknya belajar. Menutup pintu sekolah untuknya sama saja mematikan masa depannya.
0: Pintar saja tidak cukup untuk bertahan di dunia nyata bagi orang seperti dia, Ibu.

0: lakukan. Bukan aku yang takut dunia luar, tapi ayah yang takut dunia luar melihatku.
1: Fajar, sudah nak.
0: Tidak bu, selama ini aku nurut. Aku sembunyi di kamar tiap ada tamu. Tapi aku punya otak ya. Aku punya mimpi. Aku ingin jadi ahli komputer, supaya aku bisa bekerja meskipun aku tidak bisa berjalan. Kalau ayah kurung aku terus, aku sama saja sudah mati sebelum waktunya.
2: Pak Darman, anakmu ini mutiara. Jangan biarkan dia terkubur di dalam lumpur rasa takutmu sendiri. Sekolah itu haknya sebagai warga negara. Saya jamin lingkungan kita akan mendukungnya.
3: Bintang juga akan jaga kakak Fajar di sekolah ya. Bintang janji.
4: Fajar, kemari nak. Ayahnya takut kamu terluka. Ayah tidak siap melihat orang memandangmu dengan kasihan. Tapi ayah sadar, ayah justru yang paling melukaimu.
5: Masih ada waktu untuk mendaftar, Pak. Senin depan kita bisa mulai.
4: Baiklah, Bu. Tolong siapkan berkas-berkas Fajar.
0: Ayah, benar? Aku boleh sekolah?
4: Iya, nak. Tapi janji sama ayah ya. Kamu harus jadi yang paling pintar di sana.
0: Janji ya. Terima kasih Bu Guru.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan malam ini. Dan untuk segmen selanjutnya adalah segmen mengenai Ngobras, di mana di segmen ini saya akan membahas soal komunitas di Indonesia, tepatnya Komunitas Historia Indonesia. Komunitas Historia Indonesia atau biasa disingkat KHI merupakan organisasi nirlaba independen yang bergerak dalam bidang sejarah, kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata. KHI memiliki 3 pilar utama dalam setiap gerakannya, yaitu rekreatif, edukatif, dan menghibur. Mungkin belum banyak yang tahu ya pendengar, kalau di Indonesia itu komunitas pecinta sejarahnya ternyata lumayan banyak dan besar juga nih. Salah satunya yang sedang saya bahas ini, KHI atau Komunitas Historia Indonesia merupakan suatu wadah bagi kaum muda peduli sejarah dan budaya Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 22 Maret 2003 oleh Asep Kambali, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Pada awal berdirinya, KHI diberi nama KPSBI Historia, yaitu kependekan dari Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia Historia. Namun pada tahun 2005-2006, KPSBI Historia dirubah namanya menjadi Komunitas Historia Indonesia atau disingkat KHI. KPSBI Historia inilah yang menjadi cikal bakal dari gerakan KHI sampai sekarang. Pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009, KHI mulai menggunakan sarana blog, Twitter, dan Facebook untuk mengomunikasikan program-program komunitasnya itu. Kini anggota KHI sudah tercatat lebih dari 23.500 orang yang tersebar di seluruh dunia. Pada awal berdirinya, KHI hanya beranggotakan 7 orang, yaitu terdiri atas beberapa mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia. Walaupun bermodal seadanya, KHI sering mengadakan acara bulanan secara rutin. KHI memiliki visi membangun nasionalisme dan patriotisme Indonesia dengan misi menumbuhkan kesadaran sejarah dan budaya bangsa dengan menyelenggarakan program-program yang rekreatif, edukatif, dan menghibur. Komunitas ini tak hanya berhasil menarik minat banyak anak muda untuk mencintai sejarah, tapi berhasil menarik simpati beberapa lembaga dan perusahaan seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi KHI, sejarah dan budaya bukan hanya sekedar subjek pelajaran di sekolah. Sejarah dan budaya adalah sumber patriotisme dan nasionalisme rakyat, seperti dalam penggalan lirik lagu Kebangsaan Indonesia Raya, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya." Membangun jiwa berasal dari sebuah pemahaman akan sejarah bangsa dan negaranya sendiri. Melalui kreativitas kekinian, KHI menghadirkan berbagai acara yang mampu menarik minat generasi tua dan muda untuk makin mencintai sejarahnya. Berwisata malam di kota tua Jakarta, menjelajahi kampung-kampung Tionghoa, atau bahkan menginap semalam di museum. Semua program menarik ini disajikan secara reguler oleh KHI. Selain program-program menarik, para relawan KHI juga terus dibekali dengan berbagai orientasi dan pelajaran budaya serta sejarah. Hal ini menjadi bekal bagi relawan untuk menjadi pemandu di program-program tur yang dirancang KHI. Asep Kambali selaku ketua dan pendiri KHI menyebut orientasi sebagai cuci otak sekaligus kaderisasi. Program yang cukup dikenal dari komunitas ini adalah Heritage Trail Pecinan Tangerang, Walking Tour Sumpah Pemuda, Tour the Busway, Wisata Malam Kota Tua, dan Night at the Museum.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan malam ini. Untuk informasi selanjutnya masih soal pecinta sejarah ya, pendengar. Ini ada 9 akun TikTok yang membahas sejarah Indonesia. Bagi sebagian orang, mata pelajaran sejarah mungkin jadi pembelajaran yang membosankan ya. Namun, bila dijelaskan dengan angle dan juga visual yang menarik, ternyata topik tentang sejarah itu seru loh buat diikuti. Kalau Anda tertarik mempelajari sejarah Indonesia dengan cara yang fun, sambil scrolling media sosial, coba deh follow deretan akun TikTok ini. Yang pertama ada @sejarahseru.id. Akun TikTok yang secara khusus membahas sejarah Indonesia ini mengambil topik-topik yang unik nih, pendengar. Salah satunya membahas sosok pahlawan yang underrated. Nah, selain itu, visualnya juga menarik nih, dan gaya bahasa yang dipakai pun ringan serta interaktif. Yang kedua ada @jelajahkuy_. Kalau Anda suka menonton konten-konten misteri, akun ini memiliki konten yang berhubungan dengan sejarah Indonesia, tapi dikemas dengan angle mistis dan didukung dengan background yang mencekam. Yang ketiga ada historia.id. Lewat kontennya, Anda bisa mengetahui fakta-fakta sejarah Indonesia yang saat ini mulai diabaikan. Nggak melulu membahas tentang sosok pahlawan atau bangunan bersejarah, akun TikTok satu ini juga sering banget membahas warisan kuliner bangsa yang mulai punah dan patut dilestarikan. Yang keempat ada @almahello. Akun TikTok ini secara khusus membahas sejarah Indonesia dengan angle dan topik tentang perempuan. Selain mengangkat sosok pahlawan wanita yang jarang dibahas, akun ini juga bikin konten tentang isu-isu hangat sosial perempuan di masa kini loh. Pantesan nih ya, rame juga akunnya. Terus yang kelima ada Rumro Ijen. Akun ini dulu sempat viral, pendengar, karena memancing warganet untuk berkomentar tentang sejarah Indonesia yang selama ini orang tidak tahu. Selain membahas topik sejarah dengan angle yang ringan, kreator konten yang satu ini juga kerap memberikan pendapatnya tentang isu-isu terkini, serta sesekali membuat inspirasi OOTD pakai kebaya. Informasi selanjutnya, akun nomor 6 nih, ada @gejapramono. Sejak awal aktif membuat konten tentang sejarah Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa, kreator yang satu ini menjadikan latar belakangnya sebagai mahasiswa hukum menjadi identitasnya. Seru banget karena lewat kontennya, ia melakukan perjalanan langsung ke lokasi bersejarah dan menceritakan kisah lampau dari tempat tersebut. Yang ketujuh ada Indonesia_kaya. Dilansir dari situs resminya, Indonesia Kaya merupakan portal informasi budaya Indonesia yang didukung oleh Bakti Budaya Jarum Foundation. Lewat akun TikTok ini, Anda bisa menemukan ragam informasi menarik seputar sejarah, budaya hingga kesenian Indonesia sebagai bentuk reminder untuk terus menjaganya. Kemudian yang ke-8 ada maria.oldist. Kalau cara kreator yang satu ini membangun narasi dalam setiap kontennya menjadi daya tarik yang membuat warganet penasaran dan menyimak videonya sampai selesai. Dalam akun TikTok yang banyak membahas tentang sejarah Indonesia ini, kamu bisa menemukan banyak sekali hal-hal unik yang mungkin gak Anda temukan di buku pelajaran. Dan yang terakhir ada @asepkambali. Akun TikTok tentang sejarah Indonesia satu ini dimiliki oleh pendiri komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali. Konten-kontennya hadir dengan topik-topik yang mengedukasi, sehingga Anda pun bisa menambah banyak pengetahuan soal Indonesia.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Saatnya Kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, tadi salah satu akun TikTok yang membahas soal sejarah tadi ada historia.id ya. Ini saya coba mencari informasi website-nya seperti apa dan saya share satu informasi sejarah untuk Anda. Pekerjaan membawa obor. Minimnya penerangan jalan melahirkan pekerjaan unik yaitu pembawa obor. Pekerjaan ini dilakukan oleh anak-anak laki-laki dan disebut link boy. Di masa lalu, ketika lampu penerangan belum ditemukan, beraktivitas di malam hari itu beresiko tinggi, pendengar. Selain jarak pandang terbatas, kondisi jalan yang gelap dimanfaatkan para perampok. Waduh, bahaya sekali ya. Tapi pekerjaan ini akhirnya menjadi lapangan pekerjaan baru di masa itu. Dan oleh sebab itu mereka yang beraktivitas di malam hari biasanya membawa obor sebagai alat penerangan. Secara historis ini adalah profesi penunjuk jalan di masa minim penerangan. Petugas festival tradisional atau parade hingga tokoh simbolis terkemuka yang membawa atau memberikan inspirasi. Nah, ini ada beberapa konteks utama pekerjaan dan peran pembawa obor ya, pendengar. Ini saya coba cari informasi lebihnya. Ada beberapa ya. Ini ada penunjuk jalan tradisional. Jadi di masa lalu profesi ini tuh dilakukan untuk mengawal dan menerangi jalan bagi pejalan kaki atau bangsawan di malam hari. Lalu untuk parade dan karnaval. Dalam festival besar seperti Mardi Gras di New Orleans, terdapat pekerja yang membawa obor kayu berat untuk menerangi jalan para penampil di malam hari. Kemudian pawai acara olahraga atau olimpiade. Peran kehormatan bagi tokoh masyarakat, atlet atau selebritas untuk membawa dan mengestafetkan api suci hingga penyalaan kaldron. Kemudian simbol gerakan. Seseorang yang berada di garis depan memimpin kampanye suatu pergerakan atau menginspirasi banyak orang untuk sebuah tujuan mulia. Gitu, pendengar. Ini tadi ada informasinya yang saya bacakan langsung dari pekerjaan pembawa obor. Ada juga yang saya cari informasinya di tempat lain ya, pendengar. Ternyata sangat menarik ya ini informasinya soal pekerjaan pembawa obor. Oke, pendengar. Saya mau mengajak Anda ya untuk selalu menjaga kesehatan di tengah iklim yang tidak pasti ini. Terus apalagi mendengar bahwa El Nino di mana-mana juga sudah mulai mengalami dampaknya. Maka sebaiknya kita semua bersiap ya, pendengar. Terus jangan lupa juga untuk selalu bijak menggunakan air. Karena kondisi di Nunukan seperti yang Anda tahu ya, untuk masalah air nih sedang mengalami kesulitan, sedang terancam kekeringan juga. Jadi selalu bijak menggunakan air, berhemat menggunakan air, agar nanti ketika terjadi hal-hal yang betul-betul buruk, kekeringan yang betul-betul buruk, kita semua sudah siap untuk mengantisipasinya. Begitu. Oke, pendengar, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah kita akan masuk ke segmen Ruang Rindu. Jadi ditunggu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.

0: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.
1: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
2: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
3: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
2: Jangan ditahan-tahan.
3: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
2: Oh, iya, bawel.
4: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan malam ini, dan kita masuk ke segmen yang mungkin ditunggu-tunggu ya untuk Anda, yaitu segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Silahkan untuk Anda yang mau bergabung, mau request lagu, boleh ya, langsung dihubungi aja. Bisa ke nomor 0811-5311945 untuk Anda yang mau request, mau kirim salam juga boleh. Bisa via telepon, WhatsApp, kemudian VN, SMS juga boleh. Sekali lagi, untuk Ruang Rindu ini dibuka hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi, nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

96,3 Pro 1 Nunukan. Pendengar, Anda masih ada di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang mau bergabung meramaikan Ruang Rindu pada malam hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026, bisa menghubungi kami di 0811-531-1945. Untuk line interaktif masih kami buka hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh gak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untuk Bapak ingatkan, saya sekalian mau izin, Pak, pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah, Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.
3: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara, sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceflera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: semuanya berada di ruangan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Manis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Anda masih bersama Rista dalam Nunukan malam ini di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin request lagu, boleh, bisa bergabung aja. Bisa via telepon, SMS, kemudian VN ataupun chat ya di nomor 0811-5311-945. Untuk Ruang Rindu itu hadir setiap hari ya, pendengar, pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi silahkan yang mau bergabung boleh, via chat juga boleh, SMS boleh, telepon pun oke. Sekali lagi di 0811-5311-945.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau request nih, mungkin masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Bisa disampaikan aja mungkin via chat supaya bisa langsung saya putarkan request Anda. Boleh juga kirim salamnya, kemudian ya biasanya itu ya, request lagu, kirim salam, boleh dikirim aja, bisa via chat WhatsApp, kemudian SMS juga boleh, VN juga oke, di 0811-5311-945. Untuk Ruang Rindu, ini hadir setiap hari pendengar. Kalau misalnya di hari ini Anda belum bisa bergabung, tenang aja, bisa gabung lagi di Ruang Rindu besok ya, di jam yang sama, di jam 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, ini pas banget ya, ini di penghujung acara ada telepon masuk nih. Coba kita sapa dulu. Sebentar. Oke, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Rista.
1: Halo, Kak Tajudin, apa kabar malam ini? Gimana?
2: Sehat, alhamdulillah, lagi meskipun lagi gerimis di sini sekarang.
1: Wih, asik dong, seger ya. Enggak panas ya? Kemarin kan panas nih ceritanya.
2: Dingin, kan kalau hujan malam udah dingin tambah dingin gitu.
1: Makin nyenyak dong, tapi tidurnya kan.
2: Iya, nanti, tapi kan masih dengerin Kak Rista sampai selesai gitu.
1: Wih, sampai jam 24 ya? Masih kuat nih, gak ngantuk
2: iya
1: nih?

0: Enggak. Tapi ada informasi kan nanti di lagu-lagu daerah kan pasti.
1: Iya. Informasi ini yeah. Informasi budaya sih, budaya atau seni tradisional gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Kata Judin boleh mungkin langsung aja ya ini karena waktu kita mepet banget biar bisa keputar.
0: Yeah, betul.
1: Mau Karista, dengerin lagu apa?
0: Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah udah sehat nih, udah semangat lagi.
0: Iya, alhamdulillah bisa gabung meskipun di akhir. Ya udah langsung ke lagu dari apa?
1: Mm-hmm.
0: Anggrek Ungu judulnya.
1: Dari
0: Irfan Jona.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya ya. Boleh?
0: Ya, buat Kak Rista aja biar lagunya bisa keputar. Nanti mungkin ada lagu penutup dari Kak Rista gitu.
1: Okay,
0: buat Kak Rista sampai ketemu lagi hari Minggu siang.
1: Mm-hmm.
0: Bisa siang kita.
1: Oke.
0: Okay. Okay, buat Kak Rista makasih, selamat malam.
1: Terima kasih Kak Judin, selamat malam. Makasih ya udah gabung di Ruang Rindu. Oke, okay, pendengar itu tadi ada Kak Judin yang request lagu dari Irfan Jonah ya, Anggrek Ungu. Setelah ini nanti akan saya putarkan lagunya. Dan untuk Anda mungkin yang belum berkesempatan gabung di Ruang Rindu malam ini, tenang aja. Masih ada Ruang Rindu setiap hari, besok juga masih ada di jam yang sama ya, pendengar. Di jam 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi tenang aja. Ya, bisa request-request lagi besok. Oke, okay? Dan untuk sekarang saya putarkan dulu lagu request dari Kak Tajudin ya. Tadi ada Irfan Jonah, Anggrek Ungu.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sembilan enam koma tiga. Pro 1 dudukan.

0: Sini nak, ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
1: Wah, enak ya bu.
0: Maka dari itu, ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
1: Manfaat ikan apa saja ya bu?
0: Banyak sayang, ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu. Juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
1: Wah, banyak sekali ya bu, manfaat makan ikan setiap hari.
0: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Banyak orang yang mengeluhkan tagihan listrik mereka membengkak dan penggunaan listrik di rumah menjadi sangat boros. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan pendengar untuk menghemat penggunaan listrik di rumah. Yang pertama, mengatur target dan jam kerja. Dengan mengatur target dan jam kerja, Anda bisa menggunakan perangkat elektronik dengan lebih terjadwal. Kedua, menggunakan perangkat yang hemat energi. Untuk menerangi rumah Anda, Anda bisa memilih lampu LED dibandingkan menggunakan lampu pijar, karena lampu LED bisa menghemat energi minimal 14%. Ketiga, menghindari penggunaan elektronik standby mode. Tanpa disadari, perangkat elektronik seperti mesin cuci dan televisi berada dalam standby mode. Hal ini terjadi karena ketika tidak digunakan, perangkat tersebut tidak benar-benar dimatikan atau dicabut kabelnya. Padahal, dalam waktu yang lama, standby mode bisa menghabiskan energi yang lumayan besar loh. Keempat, memanfaatkan sirkulasi udara alami. Anda bisa memanfaatkan sirkulasi udara alami menggantikan AC. Namun, kalau Anda terpaksa membutuhkan pendingin ruangan dan ingin tetap hemat, Anda bisa menggunakan kipas angin. Yang kelima, memanfaatkan pencahayaan alami. Ketika berada di dalam ruangan pada siang hari, Anda bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menerangi ruangan Anda. Itulah beberapa tips hemat listrik di rumah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Betimbang adat suku Tidung. Betimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi betimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara betimbang.

mengenal tradisi suku Dayak Agabak. Suku Dayak Agabak memiliki tradisi yang berbeda dengan tradisi penguburan yang kita ketahui selama ini, terutama dalam proses pembuatan wadah kuburnya yang bernama lungun. Lungun adalah peti mati yang dibentuk menyerupai perahu sesuai ukuran tubuh manusia dan dilengkapi dengan penutup. Biasanya lungun dihiasi dengan pahatan ukiran kepala burung enggang di bagian kepala dan ukiran ekor burung enggang di bagian kaki. Lungun terbuat dari 3 jenis kayu, yaitu ulin, kapur, dan meranti besar. Kayu jenis ulin dan kapur biasa digunakan sebagai wadah kubur bagi orang yang meninggal sewajarnya, seperti tua ataupun sakit. Penggunaan kayu yang sifatnya keras dan tahan lama ini dimaksudkan untuk membuat jasad juga menjadi lebih awet. Sementara bahan kayu meranti akan digunakan untuk menempatkan orang yang meninggal karena dibunuh, yang diharapkan jasadnya akan segera membusuk bersama kayunya.

0: nih, joget-joget mulu, Bah, nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Dengar, untuk informasi selanjutnya akan saya hadirkan untuk Anda mengenai henna, salah satu bentuk seni tubuh tertua di dunia. Henna atau Lawsonia inermis adalah pewarna alami kuno yang berasal dari daun tanaman yang dikeringkan. Digunakan selama ribuan tahun untuk seni tubuh, pewarna rambut, dan ritual budaya. Henna adalah salah satu bentuk seni tubuh tertua di dunia. Akar sejarahnya membentang lebih dari 5.000 tahun di berbagai benua. Dan setiap motifnya menceritakan sebuah kisah. Henna pertama kali digunakan di Mesir dan Timur Tengah untuk mendinginkan, menyembuhkan, dan mempercantik tubuh. Berasal dari Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan, henna populer digunakan dalam pernikahan dan perayaan untuk simbol keberuntungan serta kecantikan. Kata henna berasal dari bahasa Arab Al-Hanna. Di berbagai budaya, bentuk seni ini dikenal dengan banyak nama. Mendi dalam bahasa Hindi dan Urdu, Kina dalam bahasa Turki, dan Henne dalam bahasa Prancis. Terlepas dari namanya, tradisinya tetap sama, yaitu pewarna berbasis tumbuhan yang digunakan untuk menghias tubuh untuk perayaan, spiritualitas, dan ekspresi diri. Bukti fisik paling awal penggunaan henna ditemukan pada kuku mumi Fir'aun yang menerima henna sebagai bagian dari ritual perawatan kerajaan. Hieroglif Mesir kuno diyakini menggambarkan tanaman henna dan penggunaannya meluas melampaui estetika orang Mesir yang mana menghargai henna karena sifat pendinginnya di tengah panasnya gurun. Henna telah digunakan di berbagai budaya selama ribuan tahun dan mendekatinya dengan penuh hormat, memahami asal-usulnya, dan mendukung seniman yang terampil adalah cara yang bermakna untuk menghormati tradisi ini. Itu tadi informasi mengenai henna ya, pendengar. Dan jika Anda tertarik soal seni, kemudian mengenai perawatan tubuh, itu informasinya bisa Anda dapatkan dengan mudah, hanya cukup mengakses di www.rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rovair berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan
1: mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
3: Saya Ahadia Syasha, salam perbatasan.
4: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di sisi seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radar Republik Indonesia Nenukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang, RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita mencatat Indonesia.
6: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Qur'an. Menurut sumber kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah,

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi dengan topik kali ini, judi online dari harapan menjadi kehancuran. Kali ini Mutiara Pagi akan disampaikan langsung oleh Ustadz Anam Asari, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Dan Mutiara Pagi ini disiarkan langsung melalui Facebook, Anda bisa saksikan, dan YouTube RRI Nunukan, dan frekuensi FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Ustadz, langsung saja Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisani, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita, kesempatan dan juga terutama adalah nikmat hidayah dinul Islam yang sampai dengan saat ini Allah tetapkan di dalam diri kita, sehingga kita pagi hari ini bisa melanjutkan aktivitas kita, kita bisa melanjutkan amal solih kita, kita bisa melanjutkan kewajiban kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judi online marak sekali sekarang ini di kalangan kita umat Islam, dan kita tidak pernah menyadari bahwa kita terjebak dalam keharaman. Hampir setiap hari, setiap saat kita melakukan dosa besar. Ada harapan awalnya dari judi online itu, ada harapan bisa menang, ada harapan kita bisa mendapatkan rezeki, ada harapan kita bisa mendapatkan uang, mendapatkan hasil, mendapatkan keberuntungan dari judi tersebut. Tetapi justru sebaliknya, yang kita dapatkan adalah kehancuran. Tidak pernah kalah, tidak pernah menang. Dalam judi itu tidak pernah menang, tapi justru kalah dan selalu mengerjakan dosa, keharaman, keharaman. Tidak jadi dapat keberuntungan, tidak jadi dapat harta, tidak jadi dapat uang, tidak jadi dapat kemenangan, tetapi setiap hari kekalahan. Kekalahan yang dijanjikan hanya kemenangan, tetapi terus lebih banyak kalahnya. Modal habis, uang habis, tidak dapat untung, tidak dapat kemenangan, malah mendapatkan dosa besar. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,

0: kita mencoba untuk menasihati kepada diri kita bahwa Islam itu mempunyai syariat yang harus kita taati, dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan, tujuannya adalah untuk kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita di dunia, terutama adalah untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang iman. Nah, kalau kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dinul Islam. Kita sudah diberi hidayah agama Islam. Kita diberi hidayah oleh Allah dengan Islam. Maka kita harus menjaga hidayah tersebut. Caranya adalah bagaimana? Dengan ta'zim terhadap syariat yang ada di dalam Islam itu. Bagaimana kita betul-betul memuliakan hidayah yang Allah berikan kepada kita, dinul Islam ini, dengan kita taat terhadap syariat, ketentuan yang ada di dalam syariat Islam itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Ketika kita sudah menjadi orang iman, menjadi orang Islam, maka dunia ini adalah menjadi penjara bagi kita, yang mana ada aturan-aturan yang harus kita taati. Ada syariat nanti yang berupa perintah, harus begini. Diibaratkan di sebuah penjara. Namanya di dalam penjara itu ada aturan, kamu harus begini, tidak boleh kamu begini. Itu yang namanya sijnul mu'min, penjara bagi orang iman. Dan di dalam syariat Islam juga begitu. Dunia ini dibatasi oleh syariat. Orang iman tidak boleh begini, haram. Orang iman tidak boleh begini, ini haram. Orang iman harus begini, wajib. Orang iman harus begini, wajib. Ada perintah dan ada larangan. Tetapi dunia ini adalah wajannatul kafir, surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, yang namanya surga tidak ada batasan-batasan. Silakan, tidak ada kewajiban harus begini. Ketika Allah merintahkan aqimus shalah, tidak ada kewajiban shalat untuk dia. Dianggap tidak ada kewajiban itu, maka bebas. Ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang kafir, orang-orang yang tidak beriman tidak terkena kewajiban itu. Tidak ada aturan bagi dia. Ketika Allah melarang wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina, tidak ada aturan bagi dia. Tetapi kita orang-orang yang beriman, ketika Allah sudah memberikan keimanan kepada kita dan kita di dalam dinul Islam, maka dunia ini menjadi penjara bagi kita dan kita dibatasi oleh aturan. Ada syariat yang berupa perintah, ada syariat yang berupa larangan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang iman, dibatasi dengan aturan-aturan syariat, perintah, dan syariat yang berupa larangan. Jannatul kafir, dan dunia ini adalah menjadi surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini yang harus kita fahami, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, di dunia dibatasi dengan aturan syariat. Begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rabbi, wahai Rasul, apakah Islam itu? Qala Rasulullah SAW, yang dinamakan Islam itu adalah antuslima qalbaka lillah. Islam itu adalah antuslima qalbaka, kamu memasrahkan qalbaka, pada hatimu, lillahi, kepada Allah. Kamu memasrahkan hatimu, dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Diatur dengan syariat. kamu memasrahkan dirimu kepada Allah untuk diatur dengan syariat. Tadi ada syariat yang berupa perintah, ada syariat yang berupa larangan. Pasrah diri kita kepada Allah untuk diatur dengan syariat. Ketika Allah mengatur kita dengan syariat yang berupa perintah, pasti ada maslahat, ada kebaikan untuk kita, untuk hidup dan kehidupan kita di dunia. Terutama adalah kemaslahatan untuk kehidupan kita di akhirat. Seperti yang selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada saya dalam kehidupan dunia. Fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan-kebaikan kepada saya dalam kehidupan di akhirat. Mungkin Allah benar, dan jagalah saya selalu dari siksa api neraka. Nah, ini semuanya adalah kemaslahatan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hidup dan kehidupan kita di dunia, terutama adalah kehidupan kita di akhirat. Sekali lagi, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam, dan sebagai orang-orang yang beriman, hidup di dunia diatur oleh Allah dengan syariat untuk kemaslahatan, kebaikan hidup dan kehidupan kita dunia, terutama adalah kehidupan di akhirat. Itu yang harus betul-betul kita sadari dan kita fahami. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk adanya syariat di dalam Islam yang berupa larangan. Di dalamnya ada larangan kita, bagi kita, ya, larangan bagi kita umat Islam untuk berjudi. Al-Maisir. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dan itu digandengkan oleh Allah, disandingkan oleh Allah dengan khamr. Allah memberikan petunjuk kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Khamr itu di pertemuan kita yang lalu sudah dibahas bahwa khamr itu adalah segala sesuatu yang menutupi akal dan memabukkan. Itu namanya khamr. Wal maisir, dan judi. Nah, judi ini adalah mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Itu namanya al maisir. Kemudian wal ansobu, dan berhala. Wal azlam, dan mengundi nasib. Wal ansobu, berhala, itu adalah memberikan apa namanya, seserahan, sesaji untuk berhala dan menyembah berhala, termasuk syirik. Kemudian wal azlam. Azlam itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika mau berbuat sesuatu atau melakukan perjalanan, misalnya punya hajat tertentu, dia mengundi dulu jadi atau tidak. Itu namanya azlam, dan itu termasuk dalam ranah syirik. Ansabu wal azlam. Nah, fokus kita adalah kepada al-maisir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir, judi, wal ansabu wal azlam adalah rijsun. Allah mengatakan semua ini, ya, khamr, judi, kemudian berhala, kemudian mengundi terhadap nasib, itu adalah rijsun, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang haram. Nah, kemudian Allah mengatakan min amali syaitan, juga termasuk amalan syaitan. Maka ketika kita melakukan maisir, judi, itu adalah termasuk min amali syaitan. Allah bilang kepada kita fajtanibuhu, jauhilah, jauhilah. Dan itu sudah Allah sampaikan kepada kita syariat yang berupa larangan. Rijsun, judi itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yang haram. Min amal syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajatan ibu, maka jauhilah. Maka ketika Allah melarang kepada kita, hukumnya adalah haram. Ini yang harus kita pahami. Mau judinya bentuk yang konvensional, ya, bentuknya yang konvensional, yang memakai alat-alat seperti kartu atau pakai dadu atau pakai apapun itu, atau yang bentuknya yang saat ini marak, yaitu dengan cara online memakai aplikasi, cukup di gawai kita, di gadget kita, di smartphone kita. Nah sekarang ini kedoknya adalah dengan apa? Permainan. Tapi ada sesuatu yang dipertaruhkan, ada deposit yang harus kita dahulukan, ada deposit yang harus kita tanamkan, baru kemudian kita bermain, dan kalau menang baru kemudian didapatkan. Itu maisir. Kecuali permainan itu tidak ada deposit yang kita masukkan, tidak ada deposit yang kita taruh terlebih dahulu, maka itu akan menjadi permainan yang seperti biasa saja. Nah tetapi ketika ada deposit yang kita masukkan dan kita pertaruhkan deposit itu, kalau menang kita kembali dan didapatkan untung, dan kalau kita kalah kemudian deposit itu hilang, nah itu yang disebut sebagai al-maisir. Nah maka ini harus betul-betul kita mengerti dan kita pahami, supaya apa? Kita tidak terjebak dalam judi. Dan dalam ayat 100, dalam ayat 91-nya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam larangan judi, larangan khamr itu. Innama yuridus syaitan ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Syaitan itu syaitan itu ingin menanamkan ayyuki bainakum, menanamkan di antara kalian al baghdha, ya, pada kebencian dan al-adawa dan permusuhan. Dari yang diharamkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu, sebenarnya setan itu adalah ingin menanamkan kebencian dan permusuhan dari fil khomri wal maisir, dari dua yang disebut pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang akibat yang luar biasa dari khamr dan judi. Banyak orang yang kalah dari judi, akhirnya apa? Permusuhan, akhirnya apa? Berkelahi suami dan istri, antara teman dengan teman. Akan hancur. Hanya gara-gara judi. Banyak berita yang sudah kita lihat di media sosial, di media-media mainstream, ada kasus pembunuhan, ada kasus perceraian dan lain sebagainya yang disebabkan oleh maraknya apa? Judi online. Menang tidak pernah, uang habis, dosa didapatkan. Itulah ironinya judi online saat ini. Ta'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai umat Islam harus mengerti dan memahami tentang ini, bahwa di dalam syariat Islam itu tidak hanya sekedar syariat yang berupa perintah yang harus kita kerjakan, tapi ada syariat-syariat yang berupa larangan yang harus kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Maka kemudian Allah menggarisbawahi di akhir ayat 91, fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian dari perbuatan judi dan khamr itu. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini kita coba untuk sama-sama mengerti, sama-sama memahami bahwa di dalam syariat Islam itu ada syariat yang berupa larangan yang harus kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Ada harapan memang di dalam permainan judi itu. Ada harapan kemenangan, memang dijanjikan kemenangan. Terkadang kita memang nanti ada masanya kita dimenangkan satu kali, tapi setiap hari kalahnya lebih banyak. Itu judi, dan itu hukumnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita harus berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan halal dan thayyib, dengan halal dan thayyib. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Ingat, apapun yang kita dapatkan, misalnya ada kemenangan yang kita dapatkan dari judi, tetap hukumnya adalah haram. Dan kalau haram kemudian kita makan, kita nikmati, akan menjadi daging, menjadi tenaga yang tumbuh dalam diri kita. Dan bagaimana pesan dari Rasulullah SAW, la tadakhul jannah lahmun nabata min sukhtin, tidak akan masuk ke dalam surga daging tubuh kita ini yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Fannaru awla biha, dan neraka adalah yang pantas untuk menjadi tempatnya. Nah, ini ancaman dari Allah dan ancaman dari Rasulullah SAW yang harus kita waspadai. Maka cocok ketika Allah mengatakan hal antum mundahun, maka berhentilah. Berusaha bagaimana untuk kita bisa berhenti dari perbuatan yang diharam dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih ada waktu, kita hidup di dunia, berusaha bagaimana kita menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa. Sudah saatnya kita mengerti dan memahami syariat Islam secara utuh. Kalau kita perhatikan, begitu banyak dari kita umat Islam yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang syariat Islam secara utuh. Ada perintah tidak dikerjakan, ada larangan tidak dijauhi. Betapa banyak ketika Allah perintah coba kepada kita, aqimus shalah, tegakkan salat, masih banyak dari umat Islam, dari kita umat Islam, yang tidak menegakkan salat lima waktu. Ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kita untuk berpuasa, masih banyak dari kita yang tidak tahu tentang wajibnya mengerjakan puasa. Sehingga banyak dari kita umat Islam yang tidak puasa, padahal itu syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan kepada kita langsung. Begitu juga tentang larangan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, innamal khamru wal maisir, judi itu adalah rijsun, sesuatu yang menjijikkan, min amal syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajatan ibu jahwil, masih banyak dari kita yang terjerumus dengan judi. Masih banyak dari kita umat Islam yang terjerumus dengan judi. Khamr begitu juga, sudah diharamkan segala sesuatu yang memabukkan, menutupi terhadap akal sehat, termasuk narkoba. Sudah tahu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata masih banyak dari kita umat Islam yang terjerumus, terjebak dalam keharaman itu. Ini menjadi nasihat bagi kita umat Islam, sudah saatnya kita berhenti dari hal-hal yang diharamkan, dan sudah saatnya kita berusaha bagaimana mengerjakan terhadap perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kewajiban kita kerjakan, keharaman kita jauhi. Itulah yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Mau kapan lagi? Inilah saatnya, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang baik. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, pasti Allah akan menghapus terhadap dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Coba, ini yang kita usahakan, bertaubat kepada Allah, kemudian ketika ada perintah kita laksanakan, ada hal-hal yang wajib kita kerjakan, dan ketika ada larangan kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan kehidupan dunia. Falanuhiyannahum hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan-kehidupan yang baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum, akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauhi larangan, kerjakan perintah, maka kita akan dapatkan kehidupan yang mulia di dunia dan kehidupan mulia di akhir. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan berkah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian materi pagi kali ini dengan topik judi online dari harapan menjadi kehancuran. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz kita jadikan pedoman, bukan hanya lewati telinga kiri keluar telinga kanan diimplementasikan, karena banyak kejadian. Bahkan Pengadilan Agama Nunukan mencatat jumlah perceraian akibat judi online itu terus meningkat dan sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan untuk kita di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit ke depan kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Ramadan penyakit yang memang golongan OPTK A1 yang ibaratnya yang tidak ada di Indonesia, cuma di daerah lain tuh sudah ada, misalnya kayak di Malaysia, jenis tungau kelapa.
2: Di Mei Dasarian 2 dan 3, Nunukan masih berada di zona kuning ke hijau. Curah hujan 50-100 mm. Artinya hujan diprediksi masih...
3: Sari Berita. Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina golongan 1A menjadi perhatian serius bagi Balai Karantina Wilayah Kerja Nunukan. Masyarakat Nunukan diminta mewaspadai tren penurunan curah hujan yang diprediksi akan terjadi secara signifikan dalam waktu dekat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK golongan 1A menjadi perhatian serius bagi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Wilayah Kerja Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan OPTK golongan A1 menjadi perhatian Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara. Petugas Balai Karantina saat ini selalu siaga mencegah masuknya hama yang belum ada di Indonesia, namun telah terdeteksi di wilayah Malaysia, mengingat posisi Nunukan yang berbatasan langsung secara darat dan laut. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nor mengingatkan adanya ancaman jenis tungau merah dan tungau kelapa lainnya. Hama tersebut sangat berbahaya karena ukurannya yang tidak kasat mata, sehingga seringkali tidak disadari oleh warga yang membawa bibit tanaman dari luar negeri secara ilegal melalui pelabuhan atau jalur tikus.
2: Hama dan penyakit yang memang golongan OPTK A1 yang ibaratnya yang tidak ada di Indonesia, cuma di daerah lain tuh sudah ada, misalnya kayak di Malaysia, jenis tungau kelapa. Karena itu belum diindikasi, belum ada di Indonesia, Pak. Cuma sudah ada diserang daerah Malaysia, itu yang kita jaga.
1: Risiko tersebut mengintai para petani kelapa pandan yang sedang dikembangkan secara luas di wilayah Nunukan dan Sebatik. Tungau merah dapat menyerang jaringan daun hingga berubah menjadi kemerahan dan layu. Jika tidak diantisipasi, serangan dapat menyebabkan kematian pada pohon kelapa atau membuat tanaman berhenti berproduksi dalam waktu singkat. Selain kelapa, sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah juga berada di zona bahaya. Berbagai jenis hama golongan palmae yang bersifat invasif dapat mengganggu proses pembuahan. Karena itu perlindungan terhadap sawit menjadi fokus pencegahan agar stabilitas hasil panen petani dan perusahaan di Kalimantan Utara tetap terjaga. Effendi mengajak masyarakat belajar dari sejarah kelam komunitas kakao di Sebatik yang pernah berjaya namun hancur akibat penyakit busuk pangkal batang. Penyakit tersebut masuk melalui bibit ilegal yang dibawa dari luar negeri tanpa sertifikasi karantina. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, masyarakat Nunukan diminta mewaspadai tren penurunan curah hujan yang diprediksi akan terjadi secara signifikan dalam waktu dekat. Fenomena ini diperkirakan mulai melanda sebagian besar wilayah Kalimantan Utara pada pertengahan tahun. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Di sisi lain, pendengar, sampai saat ini para pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Nunukan belum terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Cabang BPJS Tarakan, Yusef Eka Darmawan, mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, telah diberikan imbauan agar para karyawannya atau pekerjanya didaftarkan di Jaminan Kesehatan Nasional, karena SPPG ini adalah pemberi kerja. Di Kabupaten Nunukan sampai saat ini mereka belum terdaftar, khususnya di bagian distribusi, bagian kebersihan, dan lain sebagainya.
3: Ya, di Nunukan terinformasi sampai hari ini pekerja SPPG belum terdaftar JKN, khususnya yang tingkat level bawahnya ya Pak. Kalau kepala SPPG-nya mungkin sudah satu orang itu. Ya, tapi kalau yang kayak distribusi, kemudian yang cuci piring dan lain-lainnya banyak tuh ya. Di SPPG ini banyak ada yang akuntansi dan itu belum. Nah, kita menghimbau kepada pemilik SPPG sebagai dukungan kepada pemerintah dan sebagai bentuk gotong royongnya untuk mau dan harus, bukan mau ya, harus melindungi pekerjaannya seperti itu.
2: Ia menjelaskan nantinya semua pekerja seperti asisten rumah tangga atau bekerja di bidang lain harus didaftarkan di JKN yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan karena mereka yang memberi upah kepada pekerjanya.
3: Sejak dia direkrut, sejak dia menerima upah, itu harus sama perusahaan. Nah, ini belum banyak patuh lah saya lihat, ya. Belum semua hotel juga ya Bu Yuli ya, belum mendaftarkan pekerjaannya. Ini cukup banyak lah PR di Nunukan, karena tidak semua bisa di cover Pemda. Kalau di cover malah salah Pemdanya, dia harus di cover pemberi kerjanya, seperti itu. Kalau SPPG di Kaltara belum ada satupun.
2: Ia menyebut jika pekerja yang belum terdaftar di JKN menjadi atensi khusus di Kabupaten Nunukan dan di Kalimantan Utara. BPJS Kesehatan telah melaksanakan MOU, namun berdasarkan instruksi dari BGN agar yayasanlah yang menanggung pekerja untuk didaftarkan di JKN. Delita Riri melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, program cek kesehatan gratis membantu membentuk pola hidup sehat siswa sekolah. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan melalui kerjasama sekolah dan Puskesmas Nunukan. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
4: Sekolah mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh peserta didik. Program tersebut dinilai penting untuk memantau kesehatan siswa secara berkala. Hal ini disampaikan Ketua UKS SDN 002 Nunukan Sugianto.
5: Peran sekolah sangat baik sekali ya. Dengan adanya CKG ini, tujuannya adalah bagaimana caranya agar sekolah ini sehat dan peserta didik menjadi sehat. Jangka panjangnya mungkin siswa bisa lebih mengenal atau memprediksi bagaimana cara menjaga kesehatannya dalam kehidupan sehari-hari.
4: Di sisi lain, penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yanti Lomo, mengatakan program pemeriksaan kesehatan menyasar sekolah tingkat dasar, SMP, dan SMA di Nunukan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi gangguan kesehatan siswa sejak dini. Puskesmas Nunukan mencatat total sasaran program mencapai ribuan peserta didik. Data sasaran program berasal dari tahun ajaran 2025-2026 di wilayah kerja Puskesmas Nunukan.
6: Dampaknya itu yang jelas pasti kesehatan siswa itu akan terpantau, terekam gitu, nah Pak. Jadi untuk misalnya ada kelainan-kelainan yang mungkin tidak diketahui, kalau tidak diperiksa ya bisa teratasi dengan cepat. Kami itu Pak, SD ada 14, SMP ada 8, SMA ada 9, totalnya 30 sekolah dengan jumlah sasaran 7.856. Ini data tahun ajaran 2025-2026.
4: Puskesmas Nunukan terus melanjutkan pemeriksaan kesehatan bagi pelajar di berbagai sekolah. Program tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran kesehatan sejak usia sekolah. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan digital marketing sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan usaha. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk memanfaatkan digital marketing sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan usaha. Pemanfaatan berbagai platform digital dinilai mampu memperluas jangkauan pemasaran di tengah perkembangan digitalisasi. Kepala DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Muhtar, menilai perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk secara lebih luas melalui berbagai platform digital. Pelaku usaha tidak hanya menjangkau konsumen di tingkat lokal, tetapi juga hingga keluar daerah.
8: Apalagi kan oleh-oleh ya, itu ya. Apa, agak praktis. Tapi siapa ya pengusaha yang bisa menjaga mutu dan kualitas serta harga yang stabil, itulah yang bisa bertahan, Pak.
7: Menurutnya, digital marketing menjadi salah satu solusi yang efektif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Pihak DKUKMPP juga siap memfasilitasi pembinaan dan pelatihan digital marketing guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk.
8: Kita memang ada pelatihan itu marketing online namanya kan. Kita latih di samping UMKM, kita latih juga masyarakat yang mau ikut. Dan kami juga ada pendampingan.
7: Selain pemanfaatan digital marketing, pelaku UMKM juga difasilitasi program kredit usaha rakyat atau KUR 0%. Program ini merupakan pinjaman modal usaha dari perbankan tanpa dikenakan bunga guna membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Mengakhiri Warta Nunukan, jemaah haji asal Kabupaten Nunukan mulai bergeser dari Madinah menuju Mekah untuk menjalani umroh wajib di tengah suhu panas yang mencapai 43 derajat Celcius. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
9: Jemaah haji asal Kabupaten Nunukan yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Balikpapan mulai bergerak dari Madinah menuju Mekah. Sebelum menuju Mekah, para jemaah terlebih dahulu mengambil mikot di Bir Ali sebagai tahapan awal pelaksanaan umrah wajib. Ketua Kloter 7 Embarkasi Balikpapan, Haji Said Abdullah mengatakan, tidak seluruh jemaah turun dari kendaraan saat berada di Bir Ali. Kebijakan ini dilakukan khusus bagi jemaah lanjut usia dan berstatus risiko tinggi atau risti, mengingat cuaca panas di Madinah mencapai 43 derajat Celcius.
10: Kondisi saat ini cuaca sangat terik, sehingga jemaah yang risti tidak dapat kami turunkan dari mobil. Mereka cukup murur di atas bus untuk mengambil niat. Jadi mereka tidak kita berikan kesempatan untuk turun sholat atau mengambil niat di dalam Masjid Bir Ali. Karena mengingat cuaca mencapai 43 derajat di kota suci Madinah.
9: Cuaca panas selama berada di Madinah membuat sebagian jemaah mengalami kelelahan. Petugas kloter pun terus memantau kondisi kesehatan jemaah selama perjalanan menuju Mekah. Setibanya di Mekah, jemaah haji juga belum langsung melaksanakan rangkaian umroh wajib di Masjidil Haram. Jadwal ibadah masih menunggu penyesuaian karena kedatangan jemaah bertepatan dengan pelaksanaan sholat Jumat.
10: Selanjutnya, ketika tiba, jemaah kita tidak langsung umrohkan, kita atur dulu sesuai dengan regulasi yang ada, sambil menunggu informasi dari pihak syarikah atau pihak maktab terkait dengan pergerakan jamaah untuk melaksanakan umroh. Karena kebetulan kita nyampai di kota suci Mekah, itu tepatnya pada hari Jumat. Sehingga ada ketentuan yang diatur bahwa hari Jumat itu waktunya sangat terbatas.
9: Petugas kloter mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi fisik dan memperbanyak istirahat menjelang pelaksanaan ibadah wajib di Mekah. Salma Amin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK golongan A1 menjadi perhatian serius bagi Balai Karantina. Masyarakat Nunukan diminta mewaspadai tren penurunan curah hujan yang diprediksi akan terjadi secara signifikan dalam waktu dekat. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan Warta Nunukan Pagi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 nanti.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita mencatat Indonesia.
6: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodian itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat dakiun dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini, melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan. Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah, kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Mengkyu. AS mengatakan Tiongkok akan bantu buka kembali Selat Hormuz. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Bessent dalam wawancara NBC dilansir pada hari Jumat 15 Mei 2026 kemarin. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan Tiongkok merupakan importer minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impor minyak Tiongkok berasal dari Iran dan lebih dari 10% pasokan energinya berasal dari kawasan Timur Tengah. Bessent juga menyebut hampir seluruh ekspor minyak Iran dikirim ke Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing menilai memiliki kepentingan lebih besar dibandingkan Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran tersebut kembali dibuka. Di tengah situasi tersebut, Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari di Beijing. Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka guna menjaga kelancaran arus energi global. Xi juga disebut menolak militerisasi Selat Hormuz dan menantang upaya penarikan biaya penggunaan jalur laut tersebut. Blokade Selat Hormuz memicu gangguan besar pasokan minyak dunia karena sebelum perang sekitar 20% minyak mentah global melewati jalur tersebut. Iran kini mengklaim kendali atas jalur laut itu akan dilaporkan ingin menerapkan tarif bagi kapal yang melintas. Meski demikian, media pemerintah Tiongkok tidak secara khusus menyebut Selat Hormuz dalam laporan resmi mengenai pertemuan Trump dan Xi. Sementara itu, Amerika Serikat juga memperlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran untuk menekan Teheran mencapai kesepakatan. Pendengar, hari manapun Anda berada, tepat pukul 7.30 nanti kita kembali akan update informasi cuaca yang langsung nanti disampaikan dari petugas BMKG Nanukan. Tapi sebelumnya kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Kaila Tempat Berbeda, kemudian menyusul legenda Bunga Citra Lestari. Selamat mendengarkan.

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama BMKG untuk mengupdate cuaca hari ini. Update cuaca hari ini memang cukup penting, dan tentu kita menunggu seperti apa update cuaca yang akan disampaikan langsung dari pihak BMKG Nunukan. 3 menit ke depan kita akan update cuaca hari ini, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu yang satu ini.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: untuk hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan yang berpotensi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebate. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan yang berpotensi hujan ringan. Pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 16 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perkiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Rimanto, sukses selalu dan selamat bertugas.
0: Selamat bertugas, amin amin ya rabbal alamin.
1: Baik.
2: Demikian laporan cuaca.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia update cuaca langsung dari petugas BMKG yang disampaikan langsung oleh Pak Rimanto. Dan pastikan update terus informasi Anda terkait tentang cuaca sebelum Anda beraktivitas. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Lentera Cinta dari Pia Utopia, kemudian menyusul Leto Santaran Hati. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang Indonesia dan Chili, fokus perkuat kerjasama mineral kritis dan ekonomi strategis. Indonesia dan Chili memperkuat pembahasan kerjasama di sektor mineral kritis dan ekonomi strategis dalam forum konsultasi bilateral FKB ke-6 di Santiago pada 7 Mei 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua negara memperluas kolaborasi di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya strategis dan rantai pasok industri masa depan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Grata Enda Werdanin Tias. Sementara itu, delegasi Chili dipimpin oleh PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Chili, Duta Besar Carlo Moran Leon. Dalam forum tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai tingkatan. Indonesia dan Chili juga menilai hubungan kedua negara terus berkembang positif dan didukung oleh tingkat kepercayaan yang semakin kuat, dilansir dari laman KBRI Santiago. Optimalisasi Indonesia-Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement turut menjadi perhatian utama dalam pertemuan. Kedua delegasi mendorong pemanfaatan perjanjian tersebut lebih maksimal guna memperluas akses perdagangan dan meningkatkan nilai kerjasama ekonomi bilateral. Selain ekonomi dan perdagangan, FKB ke-6 membahas peluang kolaborasi di bidang pertanian, pertanahan, kesehatan, riset, dan pendidikan. Namun, isu mineral kritis menjadi salah satu topik strategis yang menonjol seiring besarnya potensi Indonesia dan Chili sebagai negara penghasil sumber daya penting bagi industri, teknologi, dan energi bersih global. Pertemuan juga menyoroti rencana pelaksanaan Indonesia Latin America and the Caribbean Business Mission di Santiago pada 1-2 Oktober 2026 mendatang. Melalui forum ini, kedua negara menegaskan komitmen membangun kemitraan yang lebih konkret, kemudian saling menguntungkan dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat kedua negara. Adapun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Chili resmi dimulai pada 29 September 1965 silam. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu Love You No More Dragon Boys. Kemudian menyusul Kotak Pelan-Pelan Saja. Selamat mendengarkan.

0: dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak. Susah.
3: Jadi malah konsumen pada lari ya?
2: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
1: Nilai tukar